0: dia menangisi terus dosanya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, menangis di dalam Islam bukan cengeng. Seorang menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala bukan cengeng. Itu adalah bentuk keberanian. Bisa jadi di medan perang, berada di padang pasir, di padang yang di sana berkilat cahaya pedang, dia tidak mundur. Akan tapi orang yang beriman, ketika dia menyendiri, ketika antara dia dengan Allah Jalla wa'ala, fafadot ainahu, maka dia apa, berlinang air matanya. Air mata yang menghantarkan dia terhindar dari panasnya api neraka. Air mata yang bisa menghindarkan panasnya ketika dia di alam mahsyar. Lihat Rasulullah SAW mengatakan, 7 kelompok yang dijamin naungannya. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Salah satunya adalah seseorang dan dia berzikir mengingat Allah, kembali kepada Allah, dia curhat kepada Allah di kegelapan malam, kesendirian, tidak ada orang, maka dia berlinang air matanya mengingat seluruh dosa, pembangkangan, kedzaliman yang Allah perintahkan untuk taat, dia justru berdosa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami zalim terhadap diri kami. Ya Allah, dia mengadukan kepada Allah, curhat kepada Allah Jalla wa Ala. Engkau perintahkan aku untuk senantiasa bersujud, tapi berapa banyak aku bersujud? Dalam kondisi kita adalah sempurna sehat ini. Jangan sampai apa, khusya'an absaruhum tarhakuhum dhillah qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sungguh tertunduk di situ manusia yang mana dulunya diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka normal, sehat, sempurna. Kau perintahkan kami sujud, sujud kami adalah bisa dihitung dan tidak tahu mana yang benar sujud kami ini. Tidak tahu mana yang diterima. Yang jelas di sana engkau perintahkan untuk menjauhi yang haram, justru kita berdekatan dengan yang haram tersebut. Engkau sebutkan sesuatu itu, engkau jelaskan dengan laknat. Engkau sebutkan itu, jadikan permusuhan dengan Allah Jalla wa'ala, kami berada di situ. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa itu, lanakunanna minal khasirin, jelas kami berada dalam kerugian. Abu'u laka bi ni'matika alayya awa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kita mengadu kepada Allah di setiap pagi, di setiap petang kita. Ya Allah, aku mengakui, mengikrarkan seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku akui dosa yang aku lakukan dalam nikmat yang kau berikan tersebut. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa ant. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Nah ini adalah apa? Orang berada dalam kebaikan. Wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ikhwati wa akhwati fillah, azaniyallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah gambaran orang mendapatkan kebahagiaan, orang mendapatkan hayatan thayyibah, yaitu ketika diberikan kenikmatan, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal, nikmat dunia, seluruh nikmat. Jadi ketika bercerita tentang nikmat ikhwah, termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Maka kita jaga, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan nikmat itu. Maka janganlah kita tertipu sedikitpun dengan apa, pola pikir yang keliru, di mana kenikmatan itu terbatas akan kenikmatan di dunia saja, sehingga orang berburu, berlomba-lomba untuk memperbanyak dan untuk mendapatkan kesenangan dunia yang mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Karena kesenangan dunia ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan standarisasi bagi manusia semuanya. Ya, ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya serahkan kepada akhi Ihsan, falyatafaddal masykura.
1: Ustaz, barakallahu fiq wa jazakumullahu khairan katsira khairul jaza. Kami ucapkan kepada Ustaz untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan al-hayat at-thayyibah atau kehidupan yang senantiasa baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana ciri kalau dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Dan apa mungkin Allah mengangkat orang yang telah melakukan pendosa yang dosanya ini dosa besar, Ustaz? Minta penjelasannya, terima kasih.
0: Ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa ala, berkaitan dengan ciri khusus orang yang diterima taubatnya oleh Allah Jalla wa ala, itu ya, kita tidak, saya sendiri ya belum sampai mendapatkan apa dalilnya di situ. Wallahu taala alam. Dan kita tidak boleh menebak-nebak pada saat itu. Yang jelas salah satu hal yang dirahasiakan oleh Allah Jalla wa ala, pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa semua yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu pasti Allah kabulkan taubatnya. Tidak ada yang tidak. Ketika dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjelaskan atau memanya menyembunyikan berkaitan dengan diterima dan tidaknya taubat seseorang. Tidak disebutkan bentuk konkretnya seseorang ini terima taubatnya ataupun tidak. Ini sebagai ujian. Ini sebagai apa? Sebagai ujian baginya agar dia tidak pernah melupakan dosa tersebut. Bagaimana kita dapatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia tidak pernah melupakan dosa yang telah dia perbuat di masa jahiliyahnya. Padahal kita tahu bahwa dia sudah berada dalam keislaman. Dan seluruh apa yang diamalkan di jahiliyah ketika dia masuk Islam dengan benar, maka semuanya sudah dijamin dihapus dosanya. Akan tetapi ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa ala, orang mukmin tidak pernah melupakan dosa yang telah dia perbuat. Wallahu taala alam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakumullahu khairan katsira khairul jaza. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari pertanyaan melalui pesan singkat SMS dan semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Naam, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang anak yang rajin beribadah tapi hubungan dengan orang tuanya tidak baik, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih.
0: Ya, ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla di situ. Salah satu ibadah yang besar adalah yakni muamalah dengan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan haknya dengan hak orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan sungguh Allah mewajibkan kalian beribadah hanya kepada Allah, dan Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, karena kalian akan kembali kepadaku. Perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini adalah hal yang penting. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di situ? Ada sisi yang harus kita cermati di situ. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu tabiatnya melupakan sesuatu apa yang dia sebenarnya tahu bahwa di situ dia tidak memiliki kemampuan kecuali dengan wasilah orang yang membantunya. Tapi manusia ketika diberikan tabiat kesenangan, ketenangan, kebahagiaan pada saat itu lupa. Salah satunya adalah dengan orang tua. Ikhwati wa akhwati fillah, apakah Anda bisa bayangkan bagaimana perjuangan orang tua kita? Apakah kita bisa bayangkan, andai kata orang tua kita itu tidak mengurus kita, begitu lahir, selesai, kemudian kita dititipkan ke orang lain, atau maunya begitu lahir kita ditinggalkan. Ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita bisa bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ajaran di situ. Syariat berkaitan dengan birrul walidain di situ tidak dikaitkan bahwa orang tua tersebut adalah harus mendidik, mengayomi anaknya, enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karena tabiat orang tua pasti menyayangi anaknya, tabiatnya. Dan andai kata di sana tidak, kewajiban anak tetap mengalir di situ. Saya ulangi ya, andai kata orang tua itu tidak memberikan kebaikan, umpamanya tidak menjadikan dia anak sekolah, atau umpamanya tidak memberikan uang jajan di situ, atau bahkan barangkali anaknya dititipkan, dia berjalan. Kemudian dia sudah besar dan dewasa, muncul dalam tabiat manusia, orang tua saya tidak mengurus. Ikhwah yang dirahmati, kewajiban berbuat baik kepada orang tua tidak dikaitkan dengan kebaikan orang tua kepada antum semua. Ini harus difahami. Sesuatu yang harus difahami oleh kita semua. Kewajiban baik kita kepada orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua itu baik, berada dalam tabiatnya, maka pada saat itu kewajibannya lebih besar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal tersebut ya. Bahkan disebutkan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Bahkan disebutkan andai kata orang tuanya berada dalam kekafiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap apa? Memerintahkan kita untuk apa? Senantiasa berada dalam apa? Pertemanan yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksa kamu berada dalam kesyirikan, kembali kepada kekufuran, Allah mengatakan fala tuti'huma. Di situ tidak boleh taat. Itu tidak boleh ketaatan kepada orang tua dalam kemurkaan Allah, tidak boleh. Tapi Allah memberikan jalan kepada kita. Dalam sisi itu kita tidak boleh taat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan temani kedua orang tua dalam urusan dunianya dengan hal-hal yang ma'ruf. Dengan hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat pada saat itu. Mungkin kita mengunjungi, mungkin kita bertanya di situ. Dan seterusnya. Itu berkaitan dengan apa? Orang tua kita yang kondisinya kalau ditakdirkan adalah kufur, tetap harus apa? Sahibhuma fid dunya ma'ruf. Temani dengan apa? Hal-hal yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Kembali kepada Ustaz untuk satu jawaban untuk penanya kita dari hamba Allah tentang kebaikan kita kepada orang tua dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ketika seseorang menangis dalam tahajudnya karena bukan karena dosa-dosanya, tapi karena tidak sanggup lagi menahan beban musibah yang ditimpakan kepadanya, Ustaz? Nah, itu saja, Ustaz.
0: Barakallah pada penanya. Ikhwati yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya ketika beban kita itu berat, kita mengadukan kepada Allah Jalla wa'ala dalam sholat kita, dalam segala hal. Dan menangis kita kepada Allah akan musibah itu, ya, kalau kita tidak sampai kepada sifat putus asa di situ, maka kita telah mengajukan kepada Zat Al-Haq, Dia yang membolak-balikan keadaan. Maka dalam kondisi itu kita memohon kebaikan dari apa yang kita dapatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang paling pokok ikhwah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sebelum kita menyebutkan tentang tangisan yang ada di situ. Yang paling pokok adalah kita harus menguatkan keimanan bahwa seluruh musibah yang menimpa kita, dan ini adalah kita semua harus bersyukur ketika kita melihat musibah yang ada pada diri kita, lihat musibah yang ada pada orang lain, dan seterusnya. Kalau kita termasuk orang yang mendapatkan musibah paling berat di antara musibah-musibah yang kita saksikan, ketahuilah bahwa kita diberi kehidupan dalam musibah tersebut. Rasulullah SAW telah menjamin ketika orang sabar dengan musibah itu adalah surga. Surga yang Allah janjikan itu pasti. Akan tetapi ketika kita terlepas dari apa musibah tersebut, itu belum tentu kita berada dalam kebaikan. Saya ulangi, surga yang Allah janjikan ketika kita sabar dalam musibah tersebut itu pasti. Ini keimanan yang harus melekat dalam jiwa kita. Akan tetapi ketika kita terlepas dari musibah yang ada, itu belum tentu kebaikan buat kita. Belum tentu kebaikan buat kita untuk dunia kita, juga untuk akhirat kita. Bahkan barangkali kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bagi kita adalah dengan musibah itu. Ini sesuatu yang harus kita apa yakini dan kita imani di situ. Nah, kembalilah kepada Allah Jalla wa'ala dalam hal tersebut. Bagaimana kalau kita menangisi akan musibah itu dan kita adukan kepada Allah Jalla wa'ala, itu bagian dari keimanan. Kita tidak boleh curhat akan musibah ini kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bertawakal kepada Allah dan kita hanya mencari jalan keluar dari Allah Jalla wa'ala. Dengan cara kita bertakwa, menjaga kita agar kita tidak terjerumus kepada yang haram. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Karena kita yakin bahwa orang yang bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Dan Allah jamin dia akan mendapatkan rizki, mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ketika menangis pada saat itu, ingatlah berapa banyak dosa yang kita telah perbuat di hadapan Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan musibah tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa kullan akhadna bidhambih. Jadi semua umat dahulu diazab oleh Allah Jalla wa'ala, diantaranya dengan sebab dosa mereka. Maka barangkali kita pun termasuk orang-orang yang apa terkena musibah karena dosa yang kita perbuat. Maka adukan itu kepada Allah dan minta ampunan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perintah untuk istighfar. Kemudian yang ketiga, andai kita ya tidak mengetahui dosa yang kita perbuat, maka ingat seorang nabi Allah uji begitu beratnya bukan karena dosa, karena justru Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang tersebut di sisi Allah, sampai nabi tersebut dijauhi oleh keluarganya dan seterusnya alaihi salam. Maka ketika kita ditimpa seperti itu, benar kita mengadukan kepada Allah Jalla wa'ala, dan bisa jadi apa yang kita terima dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada saat itu adalah bagian dari. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita melihat orang-orang yang di bawah kita dalam kondisi itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran khairal jazaa. Kembali kami ucapkan kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari pesan singkat, dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Satu pertanyaan untuk penutup di sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustadz, benarkah apabila orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan beruntung apabila ia taubat dan masuk Islam, Ustadz? Allah akan gantikan keburukan-keburukan yang telah dilakukan terdahulu dengan kebaikan-kebaikan apabila mereka masuk Islam, Ustadz. Dari Abu Kasyah di Singapura.
0: Nah, barakallahu kepada penanya. Jelas ya, di dalam Al-Quran, saya lafadznya ya, tidak hafal, tapi saya pernah apa membaca penjelasan para ulama, juga membaca ayatnya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dua kebaikan bagi ahlul kitab yang mereka masuk Islam, kebaikan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka diantaranya contohnya adalah Abdullah ibn Salam. Ini adalah tokoh Yahudi ketika itu kemudian masuk Islam. Dan ayat itu bercerita tentang Abdullah bin Salam. Yaitu apa? Itu keistimewaan ahlul kitab. Di mana dia pernah berada dalam keimanan, mengimani seorang nabi dan berjalan di atas ajaran nabi sebelumnya. Kemudian di saat dia datang kepadanya Islam, maka dia berjalan dari satu kebaikan berada dalam nabi yang sebelumnya, kemudian dia mengenal Islam, maka dia sempurna keinginannya mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pernah berada dalam ajaran nabi sebelumnya, kemudian berada dalam kesempurnaan syariat di bawah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan dua kebaikan di situ yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Orang-orang musyrik bertobat, dia berada dalam kesyirikan bertobat kepada Allah jalla wa ala, masuk Islam, maka dia menjadi seorang muslim. Demikian juga orang yang terlahir di situ, adapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka masuk Islam, mereka mendapatkan kebaikan lebih dan keistimewaan yang lebih bagi mereka. Itu gambarannya. Akan tetapi ikhwah yang dirahmati Allah jalla wa ala, hidayah hanya milik Allah jalla wa ala. Maka ikhwah yang dirahmati Allah jalla wa ala, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sedikit mungkin saya ingin tambahkan, ketika seseorang berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia, carilah kebahagiaan kita di akhirat. Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik dari kalian ketimbang al-ula, yaitu dunia ini. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, pasti Allah jamin dengan kebahagiaan dunianya. Allah katakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dan jangan lupakan dunia ini. Ikhwati wa akhwati fillah, sahabat ilalul jannah yang dirahmati Allah jalla wa ala, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita berada dalam taufiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keriduan Allah di dunia menuju akhiratnya, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kenikmatan surga yang abadi. Yang benar itu adalah datang dari Allah, dan yang salah adalah dari sisi syaitan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Dan apabila ada ucapan yang tidak pantas atau menyinggung, maka hakikatnya adalah bukan untuk menyinggung seseorang, akan tetapi kita semua adalah bagian dari nasihah, yaitu bagian dari kita tawassau bil haq wa tawassau bis sabri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
8: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zat-Nya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.

0: Wanita
1: sering diumpamakan bagaikan bunga. Terlihat indah mempesona, membuat mata-mata menjadi terasa indah melihatnya.
0: Sering diumpamakan bagaikan bunga.
1: Namun sayang, bunga dilihat oleh setiap laki-laki yang memandang.
0: Namun sayang, bunga bisa dijamah oleh setiap laki-laki.
1: Namun sayang, demikian pula setiap kumbang bisa mendatanginya.
2: Ayyatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat.
1: Jangan Anda ridho kecantikan Anda dinikmati oleh laki-laki, setiap laki-laki yang bisa memandang Anda.
2: Ayyatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat.
1: Jangan Anda merasa senang ketika aurat Anda dinikmati oleh setiap mata-mata yang berbinar.
2: Ayyatuhal muslimat.
1: Karena setiap mata-mata yang menikmati aurat Anda itu menjadi dosa untuk Anda.
0: Itu menjadi dosa untuk Anda.
3: Wahai adia-adia di akhir zaman, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
4: Hendaklah pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Hendaklah pakaian wanita muslimah
5: tidak tipis.

0: mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka.
1: Ayyatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat,
2: hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
0: Sesuatu yang berat, tapi ingat pahalanya besar di sisi Allah. Barangkali Anda berkata, ah panas. Saya katakan panas di akhirat di neraka lebih berat daripada panasnya di dunia.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita.
0: Barangkali Anda memperlihatkan kecantikan-kecantikan Anda kepada laki-laki, dianggap itu sebagai sebuah kemajuan zaman. Barangkali Anda memperlihatkan aurat-aurat Anda, menganggap itu adalah sebagai sebuah kemodernan. Saya katakan tidak.
4: Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa Allah SWT telah mewajibkan hijab dan jilbab. Seakan-akan mereka hanya mengerti bahwa Allah mereka hanya Allah yang untuk mereka tegakkan salat. Akan tetapi mereka tidak pernah memiliki Allah yang menyuruh mereka untuk berhijab dan berjilbab.
2: Wahai Asia, Asia di akhir zaman. Lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama. Hanya karena cemoohan, olok-olokan sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sesama bekerja. Lalu kita luntur sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam.
0: Seorang wanita muslimah seharusnya bagaikan mutiara di dalam kerang, di dasar lautan. Ia sangat mahal harganya. Ia tertutup oleh kerang. Tak setiap mata bisa memandang. Tidak setiap kumbang bisa merasakan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan iman. Laki-laki yang saleh yang ia pilih untuk mendapatkannya.
1: Wanita-wanita muslimat,
2: hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
3: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbu al-haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada."

0: فهو خير لكم من خادم. Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir, Allahu Akbar 34 kali, tahmid, Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fa'atani atin, faj'ala yahthu min at-ta'am. Fa'akhadtuhu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-haditha faqala idza awaita ila firashika faqra' ayatal kursiy, la yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ثُمَّ اتَّجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ, kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qaal Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafadzkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata. Dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Dan baginya segala pujian. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar. Serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafadzkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin. Wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-ru'ya thalath, faru'ya haqqun, wa ru'ya yuhadithu biha ar-rajulu nafsahu, wa ru'ya tahzinu minas syaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga, mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menceritakan, Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qaal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut dalam keseharian kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab setelah bangun tidur. Di antara wujud mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in wafat tahun 161 Hijriah. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas menceritakan hal pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun tidur. Hatta idan tasofal laylu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini. Di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Barra bin Azib. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tepatnya mulai ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya Maimunah. Fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, innal abda idza qama yusalli atahu al-malaku faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu. فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُ حَتَّى يَضْعَفَاهُ عَلَى فِيهِ فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.
2: Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat kepadanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihirup dalam bahasa Arab disebut istinsyak, dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Karena ketika manusia tidur, setan bermalam di lubang hidungnya. Sebagaimana hal ini telah diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi, falyastansir 3 marrat." فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ. Apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpesan, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا 3 فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktikkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap
bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adzakirunallaha katsira wadzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min tibin in kana indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab-adab makan dan minum. Makanlah dengan keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anisyurbi qa'iman." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Melafadzkan bismillah sebelum makan atau minum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kita diperintahkan agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Adalah seyogianya kita tidak meniup makanan atau minuman yang panas untuk mendinginkannya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah, kita mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmah, falyumit ma kana biha min adha, thumma liya'kulha wa la yata'ha lisyaitan." Jika ada makanan kalian jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya. Kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Kita dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan seusai makan. Karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idha faragha falyal'aq asabi'ahu, fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah." Apabila selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung barakah. Hadis riwayat Muslim. Dan mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah." Man akala ta'aman thumma qala, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang selesai makan membaca, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah," maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud. Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a, tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi, ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah, "Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura." Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi SAW, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaan-Nya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi SAW berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Katakanlah, "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan." Dan katakanlah, "Arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya." Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal faddi bi 27 darajah." Salat jama'ah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut salat berjama'ah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah salat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenung. SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia rukuk, maka rukuklah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam? Maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat. Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat. Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh. Sutrohnya mengikuti sutroh imam. Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan.

0: Yang pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu illa ila sutratin wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi." Janganlah kamu salat tanpa memasang sutrah dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, ada empat hal yang merupakan sikap meremehkan. Salah satunya, salat dengan tidak menghadap sutrah dan mendengar adzan namun tidak dijawab. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang salat tanpa mendekat ke sutrah. Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar salat mendekat ke sutrah. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, "Kunna bil Madinah, fa idza addana al muaddin li salati al maghribi ibtadaru as-sawariya fayarka'una raq'atayn." Kami dulu di Madinah, apabila sudah dikumandangkan adzan salat maghrib, para sahabat berebut tiang lalu mereka salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perintah memasang sutrah ketika salat ini berlaku untuk semua salat di semua waktu dan tempat. Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya, semisal salat di lapangan. Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Benda yang boleh dijadikan sutrah adalah benda yang agak tinggi, sejengkal atau dua jengkal, sedangkan lebarnya bebas. Sehingga boleh menggunakan sutrah dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sutrah. Kemudian beliau menjawab, "Misla mu'akhkharatir rahl," seperti kayu bagian belakang unta. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sudah memasang sutrah dianjurkan untuk salat dengan mendekat ke sutrah. Jarak kakinya dengan sutrah kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ." Jika kalian sholat menghadap sutrah, maka hendaklah dia mendekati sutrahnya, sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutrah, maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutrah. Jika orang yang lewat tetap maju, maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu salat tanpa memasang sutrah dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu. Jika dia tetap memaksa, maka tolaklah dengan keras karena dia ditemani setan. Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutrah, maka dibolehkan." Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurru baina yadayi." Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui betapa besar dosanya, niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu daripada dia harus lewat di depannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu. Namun dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan berhenti selama 40 musim gugur, yaitu sama dengan 40 tahun. Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutrah. Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutrah, maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud. Orang yang sholat namun tidak menghadap sutrah, maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal: wanita dewasa yang sudah baligh, himar, dan anjing hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqta'u sholatar rajuli idza lam yakun bayna yadayhi kakhiratir rahl, al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad." Salat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita baligh, keledai, dan anjing hitam jika tidak punya sutrah. Hadis riwayat Ahmad. Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki, sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain, maka sholatnya tetap sah. Jika yang dijadikan sutrah adalah orang yang sedang duduk atau berdiri, kemudian orang tersebut pergi, maka orang yang sholat akan kehilangan sutrahnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutrah yang lain. Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari tidak terlalu jauh. Contoh, Adi duduk di sebelah Budi, sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi. Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya. Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping dan menjadikan Budi sebagai sutrah sholatnya. Yang kedua, diam di tempat. Ini dilakukan jika sutrah yang dicari terlalu jauh. Perintah memakai sutrah hanya berlaku untuk orang yang sholat sendirian dan imam sholat jamaah. Adapun makmum tidak memiliki sutrah, artinya boleh lewat di depan makmum. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku datang bersama Al-Fadl, saudaranya, dengan menunggang keledai." Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah sedang sholat jamaah bersama para sahabat. Lalu kami lewat di antara saf-saf sholat. Kemudian kami turun dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput. Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menegur kami sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan terkait dengan memakai sutrah ketika sholat. Yang pertama, bersutrah dengan garis, sajadah, atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian. Misalnya, buku, pulpen, kunci, dan lain-lain. Karena yang bisa dijadikan sutrah adalah benda-benda yang tingginya seperti kayu bagian belakang onta, sejengkal, atau dua jengkal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang unta, maka sholatnya bisa batal jika di depannya dilewati keledai, wanita baligh, atau anjing hitam." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutrah. Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok. Padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutrah. Yang ketiga, menggunakan sutrah hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat. Padahal yang benar, memakai sutrah diperintahkan meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat. As-Safarini mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutrah, meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat." Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, As-siwaku madharatun lil-fammi mardatun lil-rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau bersabda, Baru saja turun kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir, ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir." Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah." doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Innallaha hayyun karimun, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifra." Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, "Orang ini terburu-buru." Kemudian beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa thana'i 'alayhi, thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih.
2: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian, Dia maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi, karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap, dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
0: Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami.
1: Quran Surat Al-Anbiya ayat 90.
2: Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan.
1: Nabi SAW bersabda,
2: "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah."
1: Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan.
0: Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani.
1: Nabi SAW juga melarang berdoa dengan cara menggantung.
0: Beliau bersabda,
2: "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha' la mukriha lah."
1: Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau."
0: Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah.
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
2: "I'lamu anna Allah la yastajibu tu'aan min qalbin ghafilin lah."
1: Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya.
0: Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani.
1: Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa.
0: Misalnya, orang berdoa,
2: "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah."
1: Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa.
0: Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali.
1: Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya.
2: Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan.
1: Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku.
0: Nabi SAW bersabda,
2: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li."
1: Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa.
0: Dia mengatakan, "Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan."
1: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
2: "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil."
1: Qila ya Rasulullah, mal isti'jal?
2: Qala, yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li. Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a.
1: Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru.
0: Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?"
1: Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa,' dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa."
0: Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud.
1: Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah.
0: Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah.
1: Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan.
2: Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah."
3: Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Riwayat Bukhari. Ke-11. Hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk.
4: Wa yad'ul insanu bisyarri tu'a'ahu bil khairi wa kanal insanu ajula.
2: Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman,
5: "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum."
2: Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda,
6: "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum.
2: Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ke-12, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul." Allah berfirman,
7: "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha."
2: Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman,
8: "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum."
2: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis Riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama. Agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30 tahun, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Dulu para ulama belajar adab sebelum mereka menimba ilmu. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab, terutama bagi orang yang menekuni agama, agar mereka menjadi manusia yang berwibawa dan berakhlak mulia. Berikut kita akan bahas beberapa adab yang selayaknya diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menuntut ilmu syariat. Pertama, luruskan niat dalam belajar agama. Yang perlu dihadirkan ketika belajar agama adalah berniat ikhlas untuk Allah. Karena belajar agama termasuk ibadah, sementara Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang dilakukan tidak ikhlas. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Mengingat pentingnya ikhlas dalam belajar, hingga Rasulullah SAW memberi ancaman keras bagi orang yang belajar agama untuk tujuan mencari dunia. Beliau bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang semestinya ia lakukan ikhlas untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk mengurangi ketidaktahuan dari diri kita dan lingkungan. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu." Belajar ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu murid beliau bertanya, "Bagaimana cara niat yang lurus itu?" Jawab Imam Ahmad, "Yanwi an yarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairihi." Dia berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang sekitarnya. Semakin sering belajar, semakin bertambah pengetahuan kita tentang aturan syariat. Ketiga, rajin berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sumber hidayah dan taufik ada di tangan Allah. Sementara makhluk hanya bisa mendapatkan petunjuk kebenaran itu setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi ilmu,
berarti dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Karena itulah dalam setiap rokaat sholat, kita diajarkan untuk memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah. Salah satu di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat subuh, beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita bahwa di pagi hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping meminta ilmu yang bermanfaat, tidak lupa kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat, "Sallallahu 'ilman nafi'an wa ta'awwadu billahi min 'ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Belajar ilmu agama harus disertai kesungguhan, lebih semangat daripada ketika kita mencari dunia. Imam Yahya bin Abi Katsir, ulama tabi'in pernah menasihatkan, "La yustata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu tidak bisa diperoleh dengan cara santai. Seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'u minhu, wa man humun fid dunya la yashba'u minha." Dua orang rakus yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengannya. Dan kedua, orang yang rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kelima, jauhkan diri dari maksiat. Dosa adalah sumber noda bagi hati, yang akan menghalangi cahaya ilmu untuk menembus relung kalbu. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang, hatinya akan semakin gelap. Di saat itulah dia akan lebih sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu." وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dititikkan setitik noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan dibersihkan. Jika dia mengulangi lagi, akan ditambahkan lagi titik hitam, sampai menutupi seluruh hatinya. Itulah ar-ran atau sumbat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, sekali-kali tidak. Itu disebabkan ron yang menutupi hati mereka disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Hadis riwayat Turmudi dan dihasankan oleh Al-Albani. Keenam, hindari sikap malu dan sombong selama belajar agama. Sombong dan malu merupakan salah satu penyebab utama yang akan menghalangi seseorang untuk belajar agama. Imam Mujahid, ulama tafsir muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir." Dua orang yang tidak mau belajar ilmu agama, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allak. Ketujuh, mendekatlah ke narasumber. Nabi SAW mengajarkan agar ketika menghadiri Jum'atan, kita datang lebih awal dan memilih tempat yang dekat dengan khatib. Karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika kita dekat dengan narasumber. Dari Aus bin Aus,
Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghassala wa bakkara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, diam dan dengarkan pelajaran dengan baik. Allah ajarkan ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dalam adab Jumatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk diam dan mendengar khatib dengan seksama. Beliau juga melarang keras jamaah untuk bicara sendiri atau bermain-main pada saat Jumatan. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti dia telah membuat sia-sia Jumatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, catat ilmu dan pelajaran yang kita dapatkan. Pengikat ilmu adalah tulisan. Karena kemampuan memori kita terbatas, sementara ada banyak hal yang kita dapatkan selama belajar. Allah mencatat setiap amal yang dilakukan para hambanya, meskipun dia tidak pernah lupa dengan perbuatan mereka. Namun ini memberi pelajaran kepada kita yang serba terbatas, untuk mencatat setiap informasi berharga yang kita dapatkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, "Qayyidul ilma bil kitab," ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian pula yang disarankan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memisalkan ilmu seperti binatang buruan, sementara catatan sebagai pengikatnya. Beliau mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." Ilmu itu barang buruan, catatan sebagai pengikatnya. Ikatlah hasil buruanmu dengan tali yang kuat. Kesepuluh, hafalkan ilmu yang kita dapatkan. Allah menyebut Al-Quran yang merupakan sumber ilmu sebagai ayat yang tersimpan di dada orang berilmu. Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma." Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tersimpan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Ini mengisyaratkan bahwa idealnya ilmu itu dihafal. Rasulullah SAW memberikan janji baik bagi setiap umatnya yang mau menghafal hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighah." Semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menghafalkannya lalu menyampaikannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Ke-11, berusahalah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Belajar dan menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir. Namun belajar adalah pengantar untuk tujuan yang agung, yaitu membangun ketakwaan kepada Allah. Sehingga setiap ilmu yang dipelajari sudah seharusnya untuk diamalkan. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi seperti keledai, karena paham ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Allah berfirman, "Mathalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas mengamalkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tiada melaksanakannya, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Ketika di hari kiamat, Allah akan meminta pertanggungjawaban para hambanya, salah satunya tentang ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, berapa yang telah diamalkan. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba' wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih." Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kaki para hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan.

0: آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena orang soleh tidak boleh menjadi soleh sendirian, dia juga harus mengajak orang lain untuk turut menjadi soleh. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk darinya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, melalui program carasolat.com, selama beberapa episode ke depan, kita akan belajar bagaimana tata cara solat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, kita akan membacakan beberapa dalil tentang keutamaan solat. Sangat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan solat. Semoga beberapa hadis berikut bisa mewakili untuk memotivasi kita dalam melaksanakan solat dengan sempurna, atau setidaknya kita berusaha menjaga solat kita agar tidak ada bagian yang kurang sehingga mengancam keabsahan solat kita. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu bi salatihi, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amal hamba yang pertama kali akan dihisab adalah solatnya. Jika solatnya baik, dia sukses dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, dia sangat rugi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Apa pendapat kalian ketika ada sungai di depan rumah kalian, kemudian setiap hari kalian mandi 5 kali? Apakah masih ada kotoran di badannya? Tentu tidak ada kotoran yang menempel, jawab para sahabat. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika matsalu shalawatil khams, yamhullahu bihinnal khataaya." Seperti itulah perumpamaan salat wajib 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa hamba dengannya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan yunadi 'inda kulli salatin, ya bani Adam, qumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfi'uha." Allah memiliki malaikat yang bertugas memanggil setiap kali salat wajib. "Wahai manusia, datangi api yang akan menyiksa kalian yang kalian nyalakan sendiri dengan dosa dan maksiat. Lalu padamkanlah dengan salat." Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Al-Albani. Hadis yang keempat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali salat pada malam Isra, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 waktu. Kemudian beliau dipanggil, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ketetapanku tidak akan berubah. Dari salat 5 waktu ini, engkau mendapatkan pahala 50. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadis yang kelima, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ti kabirah." Ketika datang waktu salat wajib, kemudian seorang muslim melakukan wudu dengan sempurna, memperhatikan khusyu' dan rukuknya, maka salat itu akan menjadi kafarah untuk dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keenam,

0: Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. "Ya Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri salatnya?" tanya para sahabat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, semoga semakin memotivasi kita untuk lebih serius dalam sholat.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
9: Fatawa Mukhtar.
10: Pertanyaan: apakah hakikat Islam itu?
11: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka.
10: dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin, dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran.

0: Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Yang keempat, keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal warq, dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? 4. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasannya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikir yang dimaksud di sini adalah az-zikrul kamil. Zikir yang sempurna. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran kathira. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Ibn Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yes.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: يَعْقَلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
0: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

0: مُرْجِفِينَ.
1: Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlahnya pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang beriman.

0: antum tasma'un.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: غافلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

0: أليم.
1: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

0: يَخْشَرُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: khasirun.
1: Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: وَلِيمٌ.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

0: مصير.
1: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh. Sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

0: يفرحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar.

0: محيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: zalimin.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orang yang kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili, yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
6: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu, dan menyeru manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini, dia pernah mendapatkan masalah.

0: juga.
1: Ingat, yang punya hati ini Allah Jalla Jalaluhu. Ketika kita lagi galau, lagi ada masalah, larikan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketuk pintu Allah Jalla Jalaluhu.

0: Dan ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan antum rasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang akan kita dapatkan tatkala kita mengadukan semua problematika kita kepada Sang Pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يَعْمَلُونَ
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: الشياطين.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: الرازقين.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

0: الْمُخْرَجِينَ.
1: Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

yang runtuh. Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba riya menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 rial sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya. Maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi apapun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai tentang hal itu, maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin, halaman 200 sampai 201.

0: Kalau kepala kita sudah diusap, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangannya dan seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: خَالِدُونَ.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

0: يعملون.
1: Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
1: Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
0: Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: الْمُفْسِدِينَ.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: حين.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan. Setiap kami sangat ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menyuruh kita untuk memanjangkan janggut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong atau memendekkan janggutnya?
8: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini berupa qaul atau sabda dan fi'il atau perbuatan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan janggut dan membiarkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhiku syawarib wa aful liha." Potonglah kumis dan panjangkan janggut. Dalam suatu riwayat, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfu syawarib." Selisihilah kaum musyrikin, panjangkan janggut dan potong kumis. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Potonglah kumis, panjangkan janggut dan selisihi orang Majusi. Makna ifaul lihyah artinya membiarkan janggut tidak dipotong sampai panjang. Ini adalah petunjuk beliau berupa qaul atau sabda. Adapun perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong janggutnya. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan janggutnya panjang dan lebarnya, At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Dan hadis ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun, ia rawi yang matruk, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Dengan ini diketahui bahwa hadis itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang hadis-hadis sahih yang menunjukkan wajibnya memanjangkan janggut. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mencukur janggut atau merapikannya, maka tidak diperbolehkan karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
9: Sesungguhnya di antara perkara ya akhal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'ala al-umma la yusharikum fihi ghayruhum wa yastahiquna min ziyadatil mahabba wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butuni Quraisy. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini. Yang mana hak tersebut tidak dapat ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Mereka berhak untuk dicintai lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy.
9: Bersabda Rasulullah SAW, alaikum bi'itrati, hendaklah kalian berpegang kepada ahlul baitku. Lalu siapakah ahlul bait dan bagaimanakah kita menghormati ahlul bait? Sesungguhnya akal Islam, ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang haram untuk menerima sedekah dari Banu Abdul Muttalib yang merupakan keturunan Banu Hashim.
10: Dapat kita pahami bahwa yang masuk Ahlul Bait itu tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib semata, tapi adalah Banu Hashim yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW dan termasuk ke dalamnya istri-istri Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah Jamaah menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW karena ada orang yang mengatakan dia cinta Ahlul Bait tapi dia menghina dan mencela istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang mengkafirkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait dan mereka itu ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Afaman kana ala bayyinatin min rabbih.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

0: mujib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya.

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

0: gitu.
1: Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.

0: Daud.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: saja.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: po.
1: Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka... Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim...

Seolah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

0: ada.
1: Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
0: Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

0: قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia maha teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

Dan semua kisah Rasul-Rasul, kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu, kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.

0: Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha. Kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatawa Mukhtar.
3: Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka, selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran. Akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib, dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya. Lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia. Akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka. Akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Imam Syafi'i berkata, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh wa anqad fa inna ladidhal 'aysh bil nazabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu in tala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan lamallaha an-nasu min 'ajmin wa min 'arabi والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba.
2: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat.
1: Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: ajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يُفْلِحُونَ.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَنْ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: الصالحين.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

0: عَظِيمٌ.
1: Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: turun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

0: ta'lamun.
1: Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

0: يَخْسِرُونَ.
1: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: Ya Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar.
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ij'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?

Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

0: زعيم.
1: Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu.

0: الصادقين.
1: Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri.
0: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
1: Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?

0: zalimin.
1: Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

0: alim.
1: Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

0: يَعْرِفُونَ
1: Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Amin.
1: Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

0: amin.
1: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

0: kazim.
1: Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."

Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: sinin.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

0: Amin.
1: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung?
8: Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita, sedangkan Rasulullah SAW telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma', karena kalung itu terbuat dari emas. Dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita. Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung dan yang lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Syekh Utsaimin, Fatawa Mu'asirah, halaman 66.
9: Taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi wa husnul khuluq.
10: Paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa.
11: Takwa kepada Allah dan akhlak mulia.
0: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
11: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. Tidak ada yang lebih berat daripada akhlak mulia yang ditimbang pada hari kiamat kelak. Orang beriman yang paling tinggi imannya, yang paling baik. Orang beriman yang paling tinggi imannya, yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya.
12: Wa bi baitin fi a'lal jannah. Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di puncaknya surga. Kata Nabi SAW, liman hassana khuluqahu. Untuk orang yang mau memuliakan, memperbaiki, membaikkan, membaguskan akhlaknya. Membaikkan, membaguskan akhlaknya.
13: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
14: Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke atas.
15: Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke
14: atas. Di atas mata kaki, dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap.
0: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
14: Perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita. Yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata
15: menjadi
14: yang lembut.
15: Lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut.
12: Orang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian, dialah orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat.
13: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
16: Dan salah satu perkara yang bisa mendatangkan kebencian Allah kepada seorang hamba itu adalah akhlaknya yang buruk.
14: Inna syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqaa syarrihi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, orang yang ditinggalkan oleh masyarakat kenapa takut keburukannya.
13: Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
17: القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat?

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: qadar.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

0: الْعَذَابِ.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum adabun fil hayati dunya wal adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: aku.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib?
6: Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudu, dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis talabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Alif Lam Ra.
1: Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: dunia,
1: yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: شديد.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: الحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

0: Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau." Dan maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar."

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media

0: Dia ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara.
6: Pertanyaan, bolehkah bagi wanita muslimah memakai rambut palsu untuk mempercantik dirinya bagi suaminya? Dan apakah ketentuan larangan tersebut termasuk rambut palsu yang panjang atau berupa wig atau rambut pendek berupa sanggul?
7: Jawab, rambut palsu yang diharamkan adalah rambut palsu yang panjang dan juga rambut palsu yang pendek. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang. Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang dari kenyataan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan rambutnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang memakai rambut palsu yang panjang atau wig, dan juga wanita yang memakai rambut palsu yang pendek. Tetapi jika sejak semula di kepalanya itu tidak ada rambutnya, misalnya menderita penyakit yang merontokkan rambutnya, maka dalam hal itu tidak dilarang memakai rambut palsu dengan tujuan menutup aibnya, karena menutup aib itu termasuk sesuatu yang dibolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus di dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. Masalah tersebut kemudian berkembang sehingga masuk di dalamnya usaha mempercantik diri serta operasi memancungkan hidung dan lain-lain. Mempercantik diri tidak termasuk usaha menghilangkan aib. Jika usaha mempercantik diri dimaksudkan untuk menghilangkan aib, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika usaha mempercantik diri itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan aib, seperti membuat tato dan mencukur bulu alis, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun memakai rambut palsu, meskipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak ada izin dan persetujuan dalam urusan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin, Fatawa Al-Mar'ah, halaman 183.

berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.

0: mubin.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min narissamum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ."
0: Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan Aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
0: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
1: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
0: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
1: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh daqalu 'alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Apakah hukum perantara jika saya ingin masuk ke suatu sekolah atau bekerja di suatu perusahaan?
4: Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan Anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzalimi pemimpin, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan. Juga berarti menzalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezaliman ini, maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat. Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i. Bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insyaAllah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa." Berikanlah syafaat atau rekomendasi, niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat. Di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya, kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau yang lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kedzaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu ditimpa kelelahan, sementara yang lain malah mendapatkan kenyamanan. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia."
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai.
1: Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun.
0: Dan dia juga

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: Wa ya

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Ulaika ashabul jannah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untayan kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
5: Biografi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Kelahiran dan nasab beliau.
6: Alhamdulillah, mayoritas ahli riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Syam. Inilah yang disepakati oleh sebagian besar pakar sejarah para fuqaha dan para penulis kitab Tabaqat, yakni semacam kitab kumpulan-kumpulan biografi tokoh berdasarkan klasifikasi generasinya. Hanya saja, di samping riwayat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir di Askelon, yakni Askolan, yang jaraknya 3 farsakh dari kota Gaza. Mayoritas ahli sejarah sepakat mengenai nasabnya bahwa beliau dilahirkan dari seorang ayah keturunan Quraisy Bani Muttalib. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abdu Manaf.
5: Awal masa menuntut ilmu.
6: Berbagai riwayat senada menyatakan bahwa beliau menjalani kehidupan sebagai seorang anak yatim yang fakir. Beliau telah selesai menghafal Al-Quran, yang mana kecerdasannya yang luar biasa tampak pada kecepatan hafalannya. Kemudian setelah hafal Al-Quran, beliau beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat mumpuni dan semangat mengumpulkannya, serta mendengarkannya dari para ulama hadis, lalu menghafalnya dengan mendengarnya, dan terkadang menuliskannya pada papan dan terkadang kulit. Beliau pergi ke balai untuk mengumpulkan kertas kosong untuk menulis. Belajar kepada kabilah Hudzail. Beliau keluar dari kota ke padang gurun untuk tinggal bersama kabilah Hudzail. Beliau berkata,
7: "Aku meninggalkan Mekah dan tinggal bersama Hudzail di padang gurun. Aku mempelajari bahasa mereka dan meniru perilaku mereka. Mereka adalah bangsa Arab yang paling fasih. Aku ikut bersama kafilah mereka dan singgah di persinggahan mereka. Ketika aku kembali ke Mekah, aku bisa membacakan syair-syair mereka dan menyampaikan adab dan berbagai cerita."
6: Hafalan syair-syair dan cerita-cerita kabilah Hudzail yang beliau kuasai sampai pada tingkatan, demikian pula level bahasa Arab beliau, di mana Al-Asma'i berkata,
7: "Syair kabilah Hudzail yang sahih diriwayatkan oleh seorang pemuda Quraisy yang bernama Muhammad bin Idris."
5: Belajar kepada Imam Malik.
6: Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah kepada ahli fikih dan hadis kota tersebut hingga mencapai kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai beliau diizinkan untuk berfatwa oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia berkata kepada Syafi'i,
7: "Berfatwalah wahai Abu Abdillah,
8: sekarang engkau berhak memberikan fatwa.
6: Padahal masa itu adalah masa di mana nama Imam Malik masih tersohor di berbagai penjuru. Dia mondar-mandir dalam perjalanan menuntut ilmu, sampai menjangkau ilmu teramat jauh. Beliau telah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Yathrib untuk menuntut ilmu. Tetapi beliau tidak ingin pergi ke Madinah, padahal beliau belum menguasai ilmu Imam Malik. Semoga Allah meridainya. Maka dia meminjam kitab Al-Muwatta' dari seseorang, lalu mempelajarinya, di mana banyak riwayat menyatakan bahwa beliau telah menghafalnya. Imam Syafi'i lalu menemui Malik dengan membawa surat rekomendasi dari Gubernur Mekah. Dari hijrah inilah, kehidupan Syafi'i mulai beralih sepenuhnya kepada ilmu fikih. Ketika melihat beliau datang dengan kejeniusannya, maka Imam Malik berkata kepadanya, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah maksiat, karena sungguh kelak engkau akan mempunyai kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan cahaya di hatimu, maka jangan engkau matikan dengan maksiat." Lalu beliau berkata kepadanya, "Esok hari datanglah dan datangkan apa yang telah engkau baca." Lalu Syafi'i berkata, "Lantas aku menemuinya di pagi hari, lalu aku mulai membaca di hadapannya dari hafalanku, sementara kitabnya ada di tanganku. Setiap kali aku merasa sungkan dengan Imam Malik, lalu berniat berhenti, ternyata beliau malah terkesan dengan bacaan dan bahasa Arabku, sehingga beliau berkata, 'Lanjut wahai anak muda,' sehingga aku selesai setoran di hadapan beliau dalam beberapa hari saja." Mendapatkan fitnah dari penguasa. Ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i merasa bahwa dia telah mempunyai cukup ilmu. Maka selanjutnya, dia ingin fokus untuk bekerja demi mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan dan menutupi kefakirannya. Saat itu, bebarengan dengan datangnya seorang gubernur Yaman ke negeri Hijaz. Maka beberapa orang Quraisy mengatakan agar beliau membersamainya, sehingga gubernur tersebut membawa beliau bersama rombongannya. Imam Syafi'i mengatakan, "Ibuku tidak punya uang untuk aku jadikan bekal keberangkatan itu. Maka, aku menggadaikan rumah untuk biaya keberangkatanku bersamanya. Ketika kami sampai, aku bekerja kepadanya untuk suatu pekerjaan." Kemudian beliau diangkat menjadi wali kota Najran. Di sana, beliau menegakkan keadilan dan menyebarkan ajarannya. Beliau mengisahkan hal tersebut.
8: "Aku dilantik untuk memimpin kota Najran, yang di dalamnya ada Bani Harith bin Abdul Madan, para maula Bani Thaqif. Ketika itu, jika sang gubernur datang kepada mereka, maka mereka harus menghormatinya. Para pejabat ingin aku juga berbuat demikian, tapi mereka tidak mendapatkan hal itu dariku."
6: Beliau lantas dituduh sebagai simpatisan Alawiyah. Maka dari itu, Khalifah Ar-Rashid memerintahkan agar dihadirkan ke hadapannya 9 orang Alawiyah bersama Imam Syafi'i. Para perawi mengatakan bahwa 9 orang tersebut lantas dieksekusi. Tetapi Imam Syafi'i selamat karena punya argumen yang kuat dan kesaksian dari Muhammad bin Al-Hasan untuknya. Beliau tiba di Baghdad dalam menghadapi fitnah ini pada tahun 184 Hijriah, yaitu ketika beliau berumur 34 tahun. Barangkali dengan fitnah yang menimpanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menuntunnya agar berpindah haluan kepada ilmu, bukan kepada jabatan dan kekuasaan.
8: Belajar kepada ulama ahli ra'yu dan ahli hadis.
6: Ibnu Hajar mengatakan bahwa keilmuan di bidang fikih di Madinah ada di tangan Malik bin Anas. Maka beliau mendatanginya, tinggal bersamanya, dan mengambil ilmu darinya. Sementara keilmuan di bidang fikih di Irak ada di tangan Abu Hanifah. Maka beliau belajar dari sahabatnya, Muhammad bin Al-Hasan, secara totalitas, sehingga tidak ada apapun kecuali beliau telah mendengarkannya darinya. Jadi, beliau mengumpulkan ilmu ulama ahli ra'yu dan ahli hadis. Beliau terus mendalaminya sampai beliau meletakkan asas-asas dan kaidah-kaidah keilmuan beliau yang diterima oleh orang yang mendukung atau yang menyelisihi beliau. Hal ini semakin terkenal hingga nama beliau membumbung tinggi dan kedudukan beliau terangkat sampai meraih apa yang bisa beliau raih ketika itu. Para ulama ahli ra'yu tercengang ketika pertemuan pertama beliau dengan mereka di Baghdad. Pada tahun 184 Hijriah, sampai-sampai Ar-Razi menyatakan,
9: karena dialah dominasi ulama ahli ra'yu atas ulama ahli hadis terhenti. Kembali ke Mekah.
6: Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mulai memberikan pelajaran di Masjidil Haram di kota Mekah. Beliau bertemu dengan para ulama pada musim haji, lalu mereka belajar dari beliau. Di momen-momen inilah Ahmad bin Hanbal bertemu dengan beliau.
9: Kembali ke Baghdad dan menulis kitab Ar-Risalah.
6: Kemudian Imam Syafi'i datang ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 Hijriah. Ketika itulah beliau menulis untuk pertama kalinya kitab Ar-Risalah, yang dengannya beliau meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Disebutkan dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Ar-Razi bahwa Abdurrahman bin Mahdi meminta Syafi'i ketika masih muda untuk menulis untuknya sebuah kitab yang menyebutkan syarat-syarat dalam berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, serta penjelasan tentang nasikh dan mansukh dan klasifikasi dalil-dalil umum dan khusus. Ketika Abdurrahman bin Mahdi membacanya, dia mengatakan,
10: "Aku tidak menyangka bahwa Allahu Azza wa Jalla menciptakan orang seperti ini."
6: Lalu Ar-Razi berkata,
10: "Ketahuilah bahwa Syafi'i, semoga Allah meridainya, telah menulis kitab Ar-Risalah selama berada di Baghdad. Ketika dia kembali ke Mesir, ia menulis ulang kitab Ar-Risalah, di mana di masing-masing kitab tersebut memuat banyak ilmu." Hijrah dan wafat di Mesir.
6: Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Ar-Rabi berkata dalam sebuah kisah yang dia ceritakan,
10: "Aku mendengar Syafi'i bersyair, 'Jiwaku sekarang merindukan Mesir, negeri yang tanahnya tandus dan kekurangan. Sementara aku, demi Allah, tak tahu apakah aku kesana untuk harta dan kekayaan atau untuk kematian.' Lalu dia mengatakan, 'Demi Allah, tidak lama setelah itu, dia dituntun untuk kedua hal itu sekaligus.'"
6: Tarikh Baghdad dan Syiar A'lami Nubala. Artinya bahwa beliau memperoleh harta dan kekayaan, kelebihan dan kenikmatan, serta kedudukan mulia di Mesir. Kemudian beliau wafat di sana pada malam terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun, lalu dikebumikan di sana.
11: Kecerdasan Imam Asy-Syafi'i.
6: Di bawah ini adalah beberapa riwayat yang menunjukkan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat disanjung oleh para ulama yang lainnya. Dari Ubaid bin Muhammad bin Khalaf Al-Bazzar, dia berkata,
12: "Ketika Abu Thawr ditanya tentang siapa yang lebih pandai antara Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan, maka ia menjawab bahwa Imam Asy-Syafi'i lebih pandai daripada Muhammad, Abu Yusuf, Abu Hanifah, Hamad, Ibrahim, Al-Qamah, dan Al-Aswad."
6: Ahmad bin Yahya memberitahukan bahwa Al-Humaidi berkata,
13: "Aku telah mendengar dari Sayyidul Fuqaha, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i."
6: Sedang Ar-Rabi berkata,
14: "Aku pernah mendengar Al-Humaidi dari Muslim bin Khalid. Ia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, 'Wahai Abu Abdillah, berfatwalah. Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kamu sekarang sudah berhak mengeluarkan fatwa.' Padahal Imam Asy-Syafi'i pada saat itu baru berusia 15 tahun."
6: Dari Harmalah bin Yahya, ia berkata,
15: "Aku telah mendengar Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang seorang suami yang berkata kepada istrinya yang pada saat itu di mulutnya terdapat sebiji kurma, 'Jika kamu makan kurma itu, maka kamu aku talak, yakni aku cerai. Dan apabila kamu memuntahkannya, maka kamu juga aku talak atau cerai.' Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab,
16: 'Makan separuh dan muntahkanlah separuhnya.'"
6: Al-Muzni berkata,
17: "Ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang burung unta yang menelan mutiara milik orang lain, maka dia menjawab, 'Aku tidak menyuruhnya untuk menelannya. Kalau pemilik mutiara ingin mengambil mutiara itu, maka sembelih dan keluarkan mutiara itu dari perutnya. Lalu dia harus menebus burung unta tersebut dengan harga antara burung itu hidup dan sudah disembelih."
6: Ma'mar bin Syu'aib berkata,
18: "Aku mendengar Amirul Mukminin Al-Ma'mun bertanya kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, apa ilatnya Allah menciptakan lalat?' Mendengar pertanyaan itu, Imam Asy-Syafi'i terdiam sesaat. Lalu dia menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin,
19: lalat itu diciptakan untuk menghinakan para raja. Dengan seketika, Al-Ma'mun tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat lalat jatuh ketika ada di pipiku." Sehingga Imam Asy-Syafi'i membalasnya dengan berkata, "Benar tuanku. Sebenarnya, ketika tuanku menanyakan hal tersebut kepadaku, aku tidak mempunyai jawabannya. Ketika aku melihat lalat itu jatuh, tanpa ada suatu sebab dari pipi tuanku tersebut, maka aku baru menemukan jawabannya." Kemudian Al-Ma'mun berkata, "Wahai Muhammad, segalanya adalah kekuasaan Allah." Ibrahim bin Abi Talib Al-Hafidh berkata, "Aku bertanya kepada Abu Qudamah As-Sarkhasi tentang Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan Ibnu Rahawaih." Maka dia menjawab, "Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling cerdas di antara mereka semua." Ar-Rabi berkata, "Pada suatu hari, ketika aku sedang bersama Imam Asy-Syafi'i, seseorang datang dan bertanya, 'Wahai guru, apa pendapatmu tentang orang yang sedang bersumpah, apabila dalam sakuku terdapat banyak uang dirham, lebih dari 3 dirham, maka budakku merdeka. Sedangkan dalam saku orang yang bersumpah tersebut, hanya terdapat uang sebanyak 4 dirham saja. Apakah orang itu harus memerdekakan budaknya?' Maka dia menjawab, 'Ia tidak wajib memerdekakan budaknya.' Ketika penanya meminta penjelasan lebih lanjut, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, 'Orang tersebut telah mengecualikan sumpahnya dengan banyak dirham. Sedangkan 4 dirham itu mempunyai kelebihan 1 dari 3 dirham yang disumpahkan. 1 dirham bukanlah banyak dirham, sebagaimana yang dimaksudkan dalam sumpahnya.' Mendengar penjelasan ini, maka penanya kemudian berkata, 'Aku beriman kepada zat yang telah memberikan ilmu melalui lisanmu.'"
20: Imam Syafi'i, perumus ilmu usul fiqih.
21: Ilmu usul fiqih adalah sebuah kajian luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan para ulama dalam mengambil kesimpulan hukum, menyederhanakan masalah yang pelik menjadi mudah, butuh kecerdasan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itulah, seseorang yang menciptakan ilmu usul fikih ini pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i.
20: Nasab dan masa pertumbuhannya.
21: Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nasab Imam Asy-Syafi'i dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek mereka berdua, Abdul Manaf. Jadi, Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki Quraisy asli. Adapun ibunya adalah seorang dari Bani Azdi atau Asad. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau bertepatan dengan 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Tahun kelahiran beliau bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ayahnya wafat saat Syafi'i masih kecil, sehingga ibunya memutuskan untuk hijrah ke Mekah agar Syafi'i mendapatkan santunan dari keluarganya dan nasabnya pun juga terjaga. Di Mekah, Syafi'i kecil mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu-ilmu syariat dan sejarah. Ia terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Di usia 6 atau 7 tahun, 30 juz Al-Quran sudah sempurna bersemayam di dalam dadanya. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu. Syafi'i mencatat pelajarannya di atas tulang-tulang hewan atau kulit-kulit yang berserakan. Namun ia dimudahkan dengan karunia Allah berupa daya hafal yang sangat kuat, sehingga beban ekonomi untuk membeli buku dan kertas bisa terganti. Setelah beliau merasa cukup menuntut ilmu di Mekah, Madinah menjadi destinasi berikutnya dalam menimba ilmu. Di sana, ada seorang ulama yang dalam ilmunya, yakni Imam Malik rahimahullah.
20: Proses menuntut ilmu.
21: Saat menginjak usia 13 tahun, Gubernur Mekah mendorongnya agar belajar ke Madinah di bawah bimbingan Imam Malik. selama belajar kepada Imam Malik, sang Imam Negeri Madinah sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki remaja dari Bani Hashim ini. Kemampuan analisis dan kecerdasannya benar-benar membuat Imam Malik kagum, sehingga Imam Malik menjadikannya sebagai asistennya dalam mengajar. Padahal kita ketahui, Imam Malik adalah seorang yang sangat selektif dan benar-benar tidak sembarangan dalam permasalahan ilmu agama. Tapi kemampuan Syafi'i muda memang pantas mendapatkan tempat istimewa. Di Madinah, Imam Syafi'i larut dalam lautan ilmu para ulama. Selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani, salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Di antara guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawaridi, Ibrahim bin Abi Yahya, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi As-Sa'igh. Adapun di Yaman, beliau belajar kepada Muttarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf yang merupakan hakim di kota Son'a, Amr bin Abi Salama, salah seorang sahabat Imam Al-Auza'i, dan Yahya bin Hasan. Sedangkan di Irak, beliau belajar kepada Waqi' bin Jarrah, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufiyani, Ismail bin Aliyah, dan Abdullah bin Abdul Majid Al-Basriyani. Dengan kesungguhannya dalam mempelajari ilmu syariat, ditambah kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar. Terlebih ketika gurunya yang mulia, Imam Malik wafat pada tahun 795 Masehi. Imam Syafi'i yang baru menginjak usia 20 tahun, dianggap sebagai salah seorang yang paling berilmu di muka bumi kala itu. Di antara keistimewaan fikih Imam Asy-Syafi'i adalah beliau mampu menggabungkan dua kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami fikih. Kelompok pertama dikenal dengan Ahlul Hadis, yaitu orang-orang yang mencukupkan diri dengan hadis tanpa butuh interpretasi atau analogi-analogi kias dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan kelompok lainnya dikenal dengan Ahlul Ra'yi, atau mereka yang menggunakan hadis sebagai landasan penetapan hukum, namun selain itu, mereka juga memakai analogi-analogi dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i mampu mengkompromikan dua kelompok ini bisa menerima satu sama lainnya.
0: Ibadah Imam Syafi'i.
21: Tidak diragukan lagi, seorang ulama yang terpandang, selain memiliki keilmuan yang luas, mereka juga merupakan teladan dalam beribadah. Ar-Rabi' mengatakan,
2: Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah untuk menulis, bagian kedua untuk sholat, dan bagian ketiganya untuk tidur.
21: Di malam hari, beliau tidak pernah terlihat membaca Al-Quran melalui mushaf, akan tetapi bacaan beliau di malam hari hanya dilantunkan dalam sholat-sholatnya. Al-Muzani mengatakan,
2: saat malam hari, aku tidak pernah sekalipun melihat Asy-Syafi'i membaca Al-Quran melalui mushaf. Ia membacanya saat sedang sholat malam, yakni melalui hafalannya.
0: Kefasihan bahasa Imam Syafi'i.
21: Selain menjadi bintang dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i juga dikenal dengan kefasihan dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang Arab desa yang bahasa Arabnya fasih dan murni. Hal itu serupa dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan beliau kepada ibu susunya yang berasal dari desa. Tujuannya, agar bahasa Arab Nabi berkembang menjadi bahasa Arab yang fasih ketika tumbuh dewasa. Ibnu Hisham bercerita tentang kefasihan Imam Syafi'i.
2: Saya tidak pernah mendengar dia, yakni Imam Syafi'i, menggunakan apapun selain sebuah kata yang sangat tepat maknanya. Seseorang tidak akan menemukan sebuah pilihan diksi bahasa Arab yang lebih baik dan lebih pas dalam mengungkapkan suatu kalimat.
0: Perjalanan hidupnya.
21: Tidak lama setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditugaskan pemerintah Abbasiyah ke Yaman untuk menjadi hakim di wilayah tersebut. Namun beliau tidak lama memangku jabatan tersebut karena jabatan hakim secara tidak langsung menghubungkannya dengan dunia politik yang sering mengkompromikan antara kebohongan dengan kejujuran. Dan beliau tidak merasa nyaman dengan hal yang demikian. Setelah itu, beliau berpindah menuju Baghdad dan menyebarkan ilmu di ibu kota kekhalifahan tersebut. Kehidupan beliau di Baghdad dipenuhi dengan dakwah dan mengajar. Bahkan beliau sempat berkunjung ke Suriah dan negeri-negeri di semenanjung Arab lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam. Sekembalinya di Baghdad, kekhalifahan telah dipegang oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran. Ia menganut paham Mu'tazilah yang mengedepankan logika dibandingkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Ma'mun meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, sama halnya seperti manusia. Pemahaman ini berkonsekuensi menyepadankan antara logika manusia dengan Al-Quran. Artinya, Al-Quran pun tidak mutlak benar sebagaimana akal manusia. Tentu saja, keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Islam sebelum beliau yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang kebenarannya absolut. Al-Ma'mun memaksa semua orang agar memiliki pemahaman yang sama dengannya. Banyak para ulama ditangkap dan disiksa karena peristiwa yang dikenal dengan Khalqul Quran ini. Akhirnya, pada tahun 814 Masehi, Imam Syafi'i hijrah menuju Mesir, negeri di mana beliau berhasil merumuskan ilmu usul fikih. Wafatnya. Sebagaimana lazimnya manusia lainnya, sebelum wafat, Imam Syafi'i juga merasakan masa-masa sakit. Dalam keadaan tersebut, salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani mengunjunginya dan bertanya,
1: "Bagaimana keadaan pagimu?"
21: Imam Syafi'i,
1: "Pagi hariku adalah saat-saat pergi meninggalkan dunia, perpisahan dengan sanak saudara, jauh dari gelas tempat melepas dahaga. Kemudian aku menghadap Allah. Aku tidak tahu kemana ruhku akan pergi, apakah ke surga, dan aku pun selamat ataukah ke neraka, dan aku pun berduka." Kemudian beliau menangis.
5: Pujian ulama terhadap beliau. Dawud bin Ali Az-Zahiri berkata bahwa Imam Syafi'i mengumpulkan banyak keutamaan yang tidak terkumpul pada orang lain, yaitu kemuliaan nasab, kebenaran agama dan akidah, kesucian jiwa, keilmuan tentang hadis yang sahih dan lemah, serta yang dinasakh dan dimansukh, kemampuan menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan sejarah para khalifah dan kepiawaian dalam menulis. Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang hal ini.
3: Ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini di penghujung setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agama umat ini, yakni memperbaiki kerusakannya. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang berada di penghujung 100 tahun dan aku berharap bahwa Syafi'i adalah orang yang juga berada di penghujung 100 tahun yang lain.
5: Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, juga mengatakan,
3: Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan kesehatan bagi tubuh. Apakah kalian menemui sulih dan ganti untuk dua hal ini?
5: Untuk gambaran lebih lanjut tentang kehidupan pengetahuan dan fikih sang imam ini, maka kami arahkan untuk membaca kitab Al-Imamu Syafi'i, Hayatuhu wa Madhabuhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu, karya Syekh Muhammad Abu Zahrah.
21: Demikian, wallahu a'lam.
4: Alhamdulillah, telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyatul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
23: lil muslimin wal muslimat.
22: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, pendengar radio Tarbiyah Sunnah, radio Al-Bayan Cianjur, radio RIS Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, Ahsan TV, Hasil TV, dan Lalila Cirebon, Aila TV di Cirebon. Alhamdulillah, sekalipun sedikit agak telat, 35 menit telatnya, tapi kita masih berjumpa untuk melanjutkan fenomena akhir zaman. Bulan lalu kita selesai membahas tentang Dajjal. Poin terakhir, bagaimana cara membentengi diri dari fitnah Dajjal. Kita lanjut ke fenomena berikutnya tentang nuzulnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Salah satu keyakinan Ahlus Sunnah tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa belum diwafatkan oleh Allah, belum mati, masih hidup sampai sekarang, Allah angkat ke langit atas kuasa Allah untuk hikmah yang agung di akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan turun kembali dengan misi membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Nah, tentang keyakinan turunnya Isa wajib kita miliki karena hal itu diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih, penjelasan dan penegasan para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah. Adapun sebagian kaum muslimin yang menolak hal ini, itu dikarenakan pola fikir mereka yang terlalu menomorsatukan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau keterangan Al-Quran bertolak belakang dengan akal, ditakwil oleh mereka. Kalau hadis bertolak belakang dengan akal, ditolak, didhaifkan, walaupun seluruh ulama ahli hadis sepakat tentang kesahihannya. Sebelum kita menerangkan tentang dalil-dalil Quran dan hadis tentang turunnya Nabi Isa, kita akan menjelaskan tentang sifat fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sifat fisik Nabi Isa, perawakannya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Menurut satu riwayat, kulitnya ahmar. Kulitnya warnanya apa? Merah, tapi menurut riwayat lain Adam. Adam itu sawo matang yang nanti kita akan. Menurut satu riwayat, kulitnya ahmar. Kulitnya warnanya apa? Merah, tapi menurut riwayat lain.

Nah itu tadi. Jadi sabtus syar maknanya si rambutnya lurus sampai menutupi dua daun telinga, dan bahasa kitanya apa ya, klimis, seolah-olah beliau itu baru keluar dari kamar mandi. Dan apabila disisir, maka ke rambutnya tersebut sampai ke kedua bahunya. Hadis-hadis tentang hal tersebut banyak. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lailatan usriya bi laqitu Musa fa na'atahu ila anqal wa laqitu Isa fa na'atahu fa qala rab'atun ahmar ka'annama kharaja min dimas yakni al-hammam." Ketika aku diisrakan, aku bertemu dengan Musa. Lalu beliau menjelaskan sifat-sifat Nabi Musa dari aspek fisik. Aku pun bertemu dengan Isa. Dia perawakannya sedang, warna kulitnya merah, warna rambutnya klimis seolah-olah baru keluar dari dimas. Dimas itu maknanya hammam. Hammam itu apa? WC atau kamar mandi. Dalam riwayat lain, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim." Aku berjumpa dengan Isa, Musa dan Ibrahim pada waktu Mi'raj. Fa amma Isa fa ahmar ja'ad aridus sadr. Adapun Isa, dia warnanya merah. Ja'ad sebenarnya bisa dua makna. Pertama, rambutnya keriting. Atau yang kedua, ja'ad maknanya tegap berotot. Aridus sadr dan bidang dadanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitani fil hajar wa quraishun tas'aluni. Kata Nabi SAW, kalian melihat aku ada di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di Ka'bah. Salah satu pojok Ka'bah, tempat memulai tawaf, ada Hajar Aswad di sana. Aku sedang di sana, orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Hadis ini panjang, terus sampai pada penjelasan, wa idza Isa ibn Maryam qa'imun yusalli. Si orang Quraisy itu bertanya tentang pengalaman Mi'raj Nabi SAW. Mereka bertanya tentang kondisi Masjidil Aqsa di sana. Karena Nabi menyatakan sudah ke Masjidil Aqsa, Isra, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ditanya oleh Quraisy. Beliau menceritakan pengalaman ketika Mi'raj. Kata beliau, aku melihat Isa bin Maryam sedang berdiri sholat. Aqrabun nasi bihi syabhan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Orang yang paling mirip dengan Isa bin Maryam adalah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Dia ini, Urwah ini seorang sahabat yang mulia. Ayahnya namanya Mas'ud. Anaknya, dia punya anak, namanya juga Mas'ud. Dia Abu Mas'ud bin Mas'ud. Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud.

0: Al-Thaqafi. Dia ini masuk Islamnya setelah Nabi SAW pulang dari Taif. Ketika beliau dakwah ke Taif, bukannya disambut, tapi malah ditimpuki dengan batu, dengan potongan besi, kayu dan seterusnya. Ya. Dan dia ini seorang laki-laki yang penyayang, dan juga dia ini ditaati oleh kaumnya di Taif. Seorang apa namanya, seorang pemimpin kaumnya di Taif. Ketika Nabi SAW dakwah ke Taif, malah dilempari, diusir. Tapi pemimpinnya yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi malah mengikuti Nabi SAW dan masuk Islam. Tapi ketika Urwah ini kembali ke kaumnya, ke Taif, dan mendakwahkan Islam ke penduduknya, malah dibunuh oleh kaumnya dengan cara dipanah, dan ada anak panah yang menancap di badannya. Kemudian dia tanya, "Matara fi dammik?" Apa yang kamu lihat di dalam darahmu? Dia menjawab, "Karamatan akramani Allahu biha, syahadatan saqaha Allahu ilayya, falaysa fiyya illa fi syuhada alladhina qutilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyartahila ankum." Kata Urwah bin Mas'ud, ini adalah karomah, kemuliaan Allah telah memuliakan aku dengan darahku ini. Ini adalah syahadah yang Allah anugerahkan kepadaku. Tidak ada apa-apa dalam diriku kecuali aku termasuk para syuhada yang terbunuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan komentar, "Mithlu Urwah, mithlu sahibi Yasin, da'a qaumahu ila Allah faqataluh." Perumpamaan Urwah seperti perumpamaan sahibu Yasin. Ini salah seorang nabi yang mendakwahi kaumnya, tapi kaumnya malah membunuhnya. Jadi Urwah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang mulia, mati sebagai seorang syahid. Dia terkenal dengan kesolehannya dan juga kegantengannya. Kata Nabi SAW, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis lain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Arani lailatan indal Ka'bah faraitu rajulan Adam ka ahsani ma anta ra'in min Adam min adamir rijal lahu limmatun ka ahsani ma anta ra'in fil limam qad rajjalaha fahiya tuqtiru ma'an muttaki'an ala rajulaini aw ala awatiqi rajulain yatufu bil bait fasa'altu man hadha faqila hadha al-masih ibn maryam." Kata Nabi SAW, aku mimpi di suatu malam di samping Ka'bah aku melihat seorang yang kulitnya sawo matang dengan seindah-indah kulit sawo matang yang pernah kalian lihat. Ini dalam mimpi Nabi SAW, sedangkan mimpi beliau adalah wahyu. Dan dia memiliki rambut yang gondrong dengan kondisi seindah-indah gondrongnya rambut. Dan ketika dia menyisir, maka berjatuhanlah air dari rambutnya. Dia sedang bersandar kepada dua laki-laki atau ke bahu dua laki-laki. Dia sedang tawaf di Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang ini? Maka malaikat Jibril menjawab, ini adalah Al-Masih bin Maryam. Itu beberapa riwayat yang menjelaskan kondisi fisik dari Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa itu perawakannya sedang, tidak jangkung, juga tidak pendek. Rambutnya dalam satu riwayat ja'ad atau keriting, dalam riwayat lain basot, artinya lurus. Terus warna kulitnya dalam satu riwayat disebut merah, dalam riwayat lain disebut apa? Sawo matang. Jadi yang benar ini merah apa sawo matang? Rambutnya yang benar ini keriting ataukah lurus? Ya. Ketika, dan semua hadis itu sahih, riwayat Bukhari Muslim dan Bukhari Muslim. Ketika menerangkan perbedaan riwayat tersebut, para ulama menyatakan, kata beliau, la munafata bainal humrah wal udmah li jawazi an takuna udmah safiyah. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara, tidak bertolak belakang antara warna merah dengan warna sawo matang. Karena amat sangat mungkin yang dimaksud sawo matang itu sawo matang yang murni, yang agak kemerah-merahan. Sehingga dalam satu kondisi dengan penyinaran tertentu, baik dengan sinar matahari, itu ketika terang benderang kelihatan seperti sawo matang. Tapi ketika disoroti lampu maka kelihatan seperti warna merah. Makanya dua riwayat tadi tidak saling bertolak belakang. Jadi antara sawo matang dengan kemerah-merahan ini amat sangat dekat, sehingga terlihat kadang-kadang sawo matang, kadang-kadang terlihat warna merah. Adapun rambutnya, yang satu disebut sabtu sya'ar, dalam riwayatin ja'ad, sabtu sya'ar itu artinya dia lurus, dalam riwayat lain dia keriting. Mana yang benar? Yang benar adalah sabtus sya'ar, bahwa rambutnya itu lurus. Adapun disebut ja'ad, maka mungkin yang dimaksud ja'ad itu dalam hal jasad, bukan dalam hal rambut. Sebab Nabi menyatakan ja'dun, tidak dikaitkan dengan rambut. Beliau adalah ja'ad. Makna ja'ad adalah ijtima'ul laham wa inkinazihi. Jadi makna ja'ad itu kalau aspek fisik adalah menyatunya antara daging dengan otot. Dia itu tegak, dia itu berotot, dia ini kekar. Inilah yang dimaksud dengan ja'ad. Itulah sifat-sifat fisik dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Setelah keluarnya Dajjal la'natullahi alaih dan mengadakan kerusakan di muka bumi selama 40 hari, Allah pun mengutus Nabiullah Isa dengan cara diturunkan ke muka bumi. Turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Dan beliau wa alaihi muharwadatan. Beliau memakai baju muhardawatan. Makna muhardawatan adalah memakai baju yang dicelup dengan warna hijau dan warna kunyit. Terlihat indah, ya. Beliau meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat yang mengapitnya. bila beliau menundukkan kepalanya, maka akan meneteslah butiran-butiran bening seperti mutiara. Tidaklah halal bagi seorang kafir untuk mencium aroma yang terkeluar dari badannya kecuali dia akan mati. Inilah rahasianya kenapa ketika Nabiullah Isa turun, beliau tidak menerima jizyah. Harus Islam. Kalau enggak Islam, mati dia. Kenapa? Bukan dibunuh, tapi begitu menghisap aroma yang keluar dari tubuh Nabi Isa, orang itu mati secara otomatis. Dan ini salah satu mukjizat beliau. Dan aroma tubuh Nabi Isa tercium sejauh jarak pandangan Nabi Isa. Asal kelihatan dari jauh, dia mati. Bisa mencium baunya badan Nabiullah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau turun untuk membela At-Taifatul Mansurah yang berperang di atas kebenaran, memerangi Dajjal laknatullahi alaih. Dan itu turun ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh imam saat itu mau melaksanakan sholat subuh. Dan para ulama, jumhur ulama menyatakan imam yang memimpin kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi yang sudah kita terangkan sebelum keluarnya Dajjal. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amma hadza, hadza huwal ashhar fi mawdi nuzulihi annahu alal manaratil baydu asyarqiyah bi Dimashq. فقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرق جامع دمشق فلعل هذا هو المحفوظ. Inilah yang paling masyhur tentang turunnya Nabi Isa, turunnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Aku menelaah banyak kitab bahwa beliau itu turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Jami' Damaskus, dan inilah barangkali yang lebih sahih. Inilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ketika turun, ya, Nabiullah Isa turun ketika sudah diqamatkan waktu sholat subuh. Maka berkatalah imam kaum muslimin ketika melihat Nabi Isa, ya ruhallah taqaddam, wahai ruh Allah, silakan engkau maju jadi imam. Menunjukkan imam kaum muslimin saat itu tahu bahwa ini adalah Nabi Isa. Karena imam kaum muslimin ulama besar saat itu, Imam Mahdi, bukan orang biasa, bukan seorang yang awam, tapi orang berilmu, tahu, memahami akidah Ahlus Sunnah secara benar, dan tahu bahwa yang turun itu Nabi Isa, dan Nabi Isa disebut dengan sebutan ruh Allah. Kita sudah terangkan makna ruh Allah di sini. Dalam bahasa Arab disebut idhafah munfasilah. Maknanya adalah ruhum minallah. Ruh dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Ucapan ruhullah sama aja dengan Abdullah, dengan Baitullah, atau yang sejenisnya. Coba umpamanya Abdullah. Kita semua Abdullah. Saya Abdullah, hamba Allah. Disebut idhafat munfasilah. Apakah saya bagian dari diri Allah atau bukan? Bukan. Tapi hamba milik Allah, diciptakan oleh Allah tapi terpisah dari diri Allah. Apakah sebagai hamba Allah di dalam diri saya memiliki hak uluhiyah untuk disembah? Tentu saja tidak. Demikian juga masjid disebut dengan sebutan Baitullah, rumah Allah. Apakah masjid ini bagian dari diri Allah? Tidak. terpisah dari Allah tapi diciptakan oleh Allah, milik Allah dan seterusnya, ya. Demikian juga Nabi Isa disebut dengan sebutan Ruhullah, Ruh Allah. Apakah ruh itu Nabi Isa bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi ruh milik Allah yang Allah tiupkan ke dalam tubuh Nabi Isa. Nabi Isa disebut ruh Allah karena beliau ketika di dalam perut ibunya, Allah lah yang meniupkannya dengan kalimat kun. Kadang-kadang beliau disebut kalimatullah, kadang-kadang disebut ruh Allah. Kenapa kalimatullah? Sebab tercipta dengan kalimah kun dari Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya tidak boleh diyakini karena Nabi Isa ruh Allah, lalu di dalam diri Isa ada hak keuluhiyahan untuk disembah. Tidak. Ini disebut idhafah munfasilah, bukan muttasilah. Idhafah itu disandarkannya satu kata ke kata yang lain, tapi dengan makna terpisahnya dua kata itu. Seperti Abdullah, Abdun terpisah dari diri Allah, bukan bagian dari diri Allah. Memang ada idhafah muttasilah, maksudnya kata pertama termasuk bagian dari kata yang kedua. Sebagai contoh umpamanya Ra'su Zaidin, kepala Zaid. Apakah kepala tersebut termasuk bagian dari Zaid? Termasuk bagian dari Zaid bukan? Iya, atau nempelnya. Bisa dipisahkan? Bisa, tapi mati. Tidak bisa dipisahkan. Ra'su Zaidin, kepala Zaid, itu idhafat. Kata majemuk bahasa kita. Kata Ra'sun diidhafatkan kepada Zaid, tapi Ra'sun itu bagian dari diri Zaid, disebut idhafah muttasilah. Muttasilah itu nyambung. Tapi umpamanya buku Zaid, kitabu Zaidin, apakah buku itu bagian dari diri Zaid? Bukan, terpisah. Maka itu disebut dengan sebutan idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Ruhullah, Isa ruhullah, ruh Allah, maksudnya ruh dari Allah, ciptaan Allah yang Allah tiupkan, bukan bagian dari diri Allah. Sehingga dalam diri Isa tidak memiliki hak untuk disembah, ya. Nah, kembali ke yang tadi, imam kaum muslimin berkata, ya ruhallah taqaddam, wahai ruh Allah, silakan engkau maju. Maju ke mana? Maju jadi imam. Tapi berkata Nabi Isa, taqaddam anta fa innahu uqimat lak, silakan engkau yang maju karena salat ini telah diqamatkan untukmu. Dalam riwayat lain, ba'dukum ala ba'din umara, sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Takrimatallahu hadhil ummah, sebagai pemuliaan dari Allah untuk umat ini. Akhirnya majulah imam kaum muslimin untuk memimpin sholat subuh, dan Nabi Isa ikut sholat sebagai makmum di belakangnya. Berkata Imam Ibnu Katsir bahwa di zaman beliau masih hidup, tahun 741 Hijriah, kaum muslimin, penguasa kaum muslimin di zaman itu merenovasi menara ini menjadi warna putih karena menara ini dibuat dari batu-batu berwarna putih. Hartanya yang digunakan untuk merenovasi itu diambil dari harta orang-orang Nasrani yang sebelumnya membakar menara putih itu. Dibakar menara putih itu oleh orang-orang Nasrani. Lalu setelah orang-orang Nasrani itu dikalahkan, kaum muslimin kemudian membangun kembali dan mengambil harta orang-orang Nasrani untuk membangunnya. Dan ini termasuk di antara dalailun nubuwah, mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih, Menara Putih saat itu belum ada. Nah, terus dibangunlah menara, tapi tidak putih warnanya. Terus dibakarlah menara tersebut oleh orang-orang Nasrani. Kemudian oleh kaum muslimin dibangun kembali yang terbuat dari batu-batu warna putih. Jadilah itu menjadi Menara Putih terkenal sampai sekarang. Biaya diambil dari harta orang Nasrani. Sehingga nanti Nabiullah Isa turun di menara itu. Akan membunuh babi-babi, memecahkan salib-salib, dan tidak menerima jizyah. Yang ada adalah keislaman. Kalau ada orang kafir yang kekeh petekeh dalam agamanya, dia akan mati ketika berjumpa dengan Nabiullah Isa. Dalam salah satu hadis yang panjang diterima dari Nawas bin Sam'an, ketika turunnya Dajjal, kemudian keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa. Berkata Nabi SAW, "Idza ba'athallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil baydha syarqi Dimas baina muharwadatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain idza ta'ta'a ra'sahu qathara wa idza rafa'ahu tahadhdhara minhu jum'anun kallu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh fayatlubuhu ay ad-dajjal hatta yudrikahu bi babil lud fayaqtuluh thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahumullahu min fayamsahu wujuhahum wa yuhadithuhum bidarajatihim fil jannah." Tiba-tiba Allah mengutus Nabiullah Al-Masih bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, memakai pakaian yang dua warna. Tadi sebutkan warna hijau dan warna za'faron. Za'faron itu kunyit. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat yang mengapitnya. Kalau dia tertunduk, ada yang jatuh dari rambutnya. Dan begitu dia menengadah, ada butiran-butiran seperti mutiara yang berjatuhan. Tidak ada seorang pun orang kafir yang menghirup aroma badannya, kecuali orang kafir itu akan mati. Dan aroma badannya tercium sejauh pandangan Nabiullah Isa. Ketika setelah beres sholat subuh, Nabi Isa kemudian memerintahkan untuk membuka pintu gerbang. Dan begitu pintu gerbang benteng pertahanan kaum muslimin dibuka, tidak disebut ini pintu gerbang mana. Tapi mayoritas ulama menyatakan inilah pintu gerbang Masjidil Aqsa. Seperti yang sudah kita jelaskan, Aqsa itu sebuah areal yang kira-kira luasnya 14 hektar. Di dalamnya ada 3 masjid. Di sekelilingnya dibenteng dengan benteng yang kokoh dan kuat. Ada beberapa gerbang di sana. Kalau sekarang gerbangnya masih dijaga oleh Yahudi. La'anahumullah. Nah, nanti Yahudi itu akan menjadi pengikut Dajjal. La'anatullahi alaih. Begitu gerbang dibuka, maka di luarnya Dajjal beserta pasukannya sudah menunggu. Karena sudah mengepung saat itu. Mungkin kondisi nanti berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan di sekeliling daerah Masjidil Aqsa itu padat dengan perumahan. Masuknya itu mau masuk ke gerbang Masjidil Aqsa itu melalui lorong-lorong kiri kanannya rumah-rumah yang kokoh terbuat dari batu. Mobil nggak bisa masuk. Beca bisa lah, tapi nggak ada beca di sana. Mobil bisa masuk sama mobilin. Nah, ada tangga-tangga juga susah, pakai mobil susah. Ada tangga-tangga tidak rata begitu, sebab turun ke bawah gitu. Wallahu a'lam, mungkin nanti rata, wallahu a'lam. Begitu dibuka, Dajjal dan para pengikutnya sudah menunggu di luar. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Nabi Isa, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam bila terkena dengan air. Lalu dia lari sekencang-kencangnya menghindari Nabiullah Isa. Kalau kepada orang biasa, orang kafir biasa, begitu menghirup aroma tubuh Nabi Isa mati, tapi kalau Dajjal itu kan sakti ya. Dia tidak langsung mati. Yang kata Rasul SAW, bila dibiarkan begitu terus, Dajjal akan mati juga, akan meleleh. Tapi Allah tidak menghendaki Dajjal mati dengan cara meleleh. Dikejarlah oleh Nabiullah Isa sampai tiba di Babul Lud, di pintu Lud di Palestina. Coba kalau umpama ikhwan akhwat ada paket umroh sekaligus ke Aqsa, cari itu di daerah Aqsa beberapa hal yang disebut di dalam hadis. Pertama, minta pintu Lud di sebelah mana, tunjukkan oleh guide-nya di sana nanti. Pintu Lud gimana ya? Selain Masjid Aqsa pasti nanti diperkenalkan, ini Masjid Aqsa, ini arealnya gitu. Terus pintu Lud di mana? Tanya. Termasuk Gua Al-Kahfi di sana juga tuh. Gua Al-Kahfi, Al-Kahfi itu gua. Nah, di sana coba kalau perlu masuk ke sana, bisa apa tidak? Ketiga, pohon yang nanti akan dipakai tempat berlindung siapa? Yahudi. Pohon apa namanya? Gorqad. Bisa dipakai untuk bersembunyi. Karena benda lain dipakai bersembunyi, itu benda ngomongnya. Apa omongannya? Hei Muslim, hei hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuh dia. Kan gitu ya? Kecuali satu pohon. Pohon apa? Gorqad. Kita, saya saat itu, mungkin antum juga membayangkan, mungkin batang pohon gorqad ini besar sehingga bisa dipakai sembunyi seperti pohon kelapa gitu ya. Pohon apa lagi? Pohon beringin yang gede-gede. Ternyata tidak. Pohon gorqad itu batangnya kecil-kecil, mungkin paling besar sebesar lengan begini. Tapi rimbun, banyak cabangnya, daunnya juga gomplok. Gomplok itu apa? Banyak rimbun, sehingga kalau kita bersembunyi memang tersamar. Apalagi juga kalau bajunya hijau sewarna dengan warna daun, ya tersamar. Batangnya kecil-kecil, tapi banyak cabang-cabangnya dan tidak tinggi menjulang, enggak, ya. Itu banyak daunnya dan bisa dipakai tempat sembunyi samar-samar. Kalau ditelak-telak, oh ketahuan itu ada orang sembunyi, bisa, ya. Jadi Nabiullah Isa mengejar Dajjal sampai ke pintu Lud, lalu dibunuhlah oleh tombak pendek dan berhamburanlah darahnya, matilah Dajjal. Setelah Dajjal mati, datanglah satu kaum yang mereka itu Allah pelihara dari fitnah Dajjal. Jadi ketika Dajjal keluar, maka salah satu cara agar kita selamat, lari sejauh-jauhnya ya. Jangan coba-coba melawan. Selain melawan kalah, enggak akan bisa membunuh Dajjal, mending kitanya terbunuh. Kalau umpama berhadapan lalu teracuni oleh syubhatnya, kita bisa menjadi pengikutnya. Waliyadzubillah. Jadi orang-orang lari sejauh-jauhnya menghindari Dajjal. Dan ada yang seperti itu. Sampai Nabiullah Isa turun dan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, maka datang satu kaum kepada Nabiullah Isa, kaum ini adalah kaum yang Allah pelihara dari fitnah Dajjal. Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang derajat mereka masing-masing di surga. Ya, inilah keadaan ketika Nabiullah Isa turun. Turunnya di menara putih, diapit oleh dua malaikat, lalu mengikuti sholat subuh bersama kaum muslimin. Beliau menjadi makmum di belakang imam kaum muslimin. Setelah itu barulah mengejar Dajjal dan membunuhnya. Adakah turunnya Nabi Isa diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, ada. Kita akan terangkan. Pertama, Al-Quran surah Az-Zukhruf mulai ayat 57 sampai ayat 61. Allah berfirman, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasidun ila qawlihi ta'ala wa innahu la ilmun lissa'ah. Ketika kaum musyrikin diberikan gambaran tentang Nabiullah Isa, tiba-tiba mereka itu, orang kafir itu, tentang gambaran Nabi Isa itu, mereka nyinyir. Lalu sampai di ayat 61-nya, wa innahu la ilmun lissa'ah, sesungguhnya Nabi Isa itu menjadi tanda akan sudah dekatnya kiamat. Wa innahu la ilmun lissa'ah oleh para ulama diartikan maksudnya nuzul Isa qabla yaumil qiyamah alamatun ala qurbis sa'ah. Turunnya Nabi Isa sebelum kiamat menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat tersebut. Dan ada dalam qiraah lain. Kita mengenal ada berapa qiraah? 7 yang masyhur, padahal lebih. Tapi yang masyhur qiraatus sabah. Dan perbedaan qiraah ini kadang perbedaan lafaz. Seperti in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraah lain fatathabbatu. Termasuk dalam ayat ini wa innahu la'ilmun lissa'ah, dalam qiraah lain wa innahu la'alamun lissa'ah. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa menjadi tanda sudah dekatnya kiamat. Ya. Ketika Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan wa innahu la ilmun lissa'ah, berkata Ibnu Abbas, huwa khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Wa innahu, ada dhamir hu di sini, wa innahu, sesungguhnya hu, dia. Hu ini siapa? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata Imam Ibnu Katsir, bukan Ibnu Hajar, as-sahih annahu ay adh-dhamir a'idun il ala Isa. Yang benar, dhamir ini kembali ke Nabi Isa. Bahu di sini Nabi Isa, wa innahu la ilmun lissa, sesungguhnya Nabi Isa itu maksudnya turunnya nanti di akhir zaman termasuk tanda sudah dekatnya kiamat. Inilah ayat pertama tentang akan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kedua, ayat kedua Al-Quran surah An-Nisa mulai 157 sampai 159. Allah berfirman, wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. ila qawlihi ta'ala wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Berkata orang-orang Yahudi, Allah melaknat Yahudi karena perkataan mereka, kami sudah membunuh Isa al-Masih, Isa bin Maryam, utusan Allah. Jadi si Yahudi itu tahu Nabiullah Isa itu utusan Allah. Tapi memang karena hasad, karena dengki, kekehwe dibunuh gitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi tahu itu Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang gamblang dan jelas, tapi tetap dimusuhi. Nabi Isa dimusuhi, mau dibunuh. Dan mereka sudah meyakini, sudah membunuh Nabiullah Isa. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabu. Padahal sebenarnya mereka tidaklah membunuhnya, juga tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum. Tapi yang mereka bunuh, mereka salib, adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Pengkhianat Nabi Isa, mengejar Isa terlebih dahulu, sampai di sebuah gua Nabi Isanya diangkat oleh Allah ke langit. Orang mengkhianat ini wajahnya oleh Allah dirubah menyerupai Nabi Isa. Datang aja pasukan pengejar, oh ini dia. Akhirnya ini yang diapa? Yang ditangkap, dibunuh dan disalib. Itu yang disembah-sembah sekarang tuh, itu tuh bukan Nabi Isanya. Pengkhianatnya sebenarnya mah. Dalam keyakinan Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi itu tidak membunuhnya, juga tidak menyalibnya, tapi yang dibunuh dan disaliblah orang yang diserupakan. Sampai ayat 159, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Nanti di akhir zaman ketika Isa turun, tak ada satupun ahlul kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat, seluruh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani akan beriman. Tidak akan lagi Yahudi tidak akan lagi memusuhinya, Nasrani tidak akan lagi menyembahnya. Akan beriman sebagai Nabi, sebagai Rasul yang Allah turunkan kembali. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa. Nabi Isanya oleh Allah diangkat ke langit. Berkata, berfirman Allah dalam Ali Imran 55, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingat ketika Allah berfirman, hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada diriku. Diwafatkan dan diapakan? Diangkat. Apakah makna diwafatkan di sini mati? Bukan, bukan mati. Tapi Allah menggenggam ruhnya dan jasadnya sekaligus, lalu Allah mengangkat Nabiullah Isa ke arah langit. Nanti kita akan bahas makna mewafatkan di sini, ya. Ayat tadi menjelaskan bahwa ahlul kitab nanti akan beriman kepada Nabi Isa di akhir zaman, sebelum Nabi Isa wafat. Kalau umpama sekarang Nabi Isa wafat, dianggap sudah meninggal, apakah ahlul kitab beriman kepada Nabi Isa? Tidak, masih banyak yang kafir. Padahal ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa ya akan diimani oleh ahlul kitab sebelum Nabi Isa wafat. Dan ternyata belum beriman ahlul kitab, menunjukkan Nabi Isa belum wafat. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang apakah Nabi Isa itu wafat atau tidak. Beliau bersabda, beliau berkata, alhamdulillah, Isa alaihi salatu wassalam hayyun wa qad thabata fis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu fikum Isa ibn Maryam hakaman adlan wa imaman muqsita fayakthiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yadul hijizyah. Alhamdulillah, kata Syekhul Islam, Isa masih hidup dan ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda, akan turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Juga ditetapkan dalam sahih Bukhari bahwa Nabi Isa akan turun di menara putih sebelah timur Damaskus. Dialah yang membunuh Dajjal, ya. Wa man faraqat ruhuhu jasaduhu lam yanzil jasaduhu minas sama. Maka orang yang sudah berpisah antara ruh dan jasad tidak mungkin bisa turun lagi dari langit. Berarti dengan demikian Nabiullah Isa itu tidak wafat sampai sekarang. Amma qauluhu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Adapun ayat yang menyatakan, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke arahku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Fahadha dalilun ala annahu lam ya'ni bidzalikal maut. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa makna wafat di sana itu adalah mati, enggak. Id law arada bidzalikal maut selakana Isa fi dzalika kasairil mu'minin. Karena apabila Isa mati, berarti Isa dalam hal itu enggak ada istimewanya dibandingkan kaum mukminin yang lain. Allah menggenggam ruhnya dan mengangkat ruhnya itu ke langit. Dan ini menunjukkan kekhususan bagi Isa alaihi salatu wassalam. Seandainya ruhnya berpisah dari jasad, maka taubahnya seperti umumnya kaum muslimin yang lain. Allah menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuhnya dan mereka itu tidak juga menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi yang disalib itu orang yang diserupakan. Terus Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Orang yang ikhtilaf dalam hal itu mereka pun ragu, enggak yakin. Malahum bihi min ilmin illa tiba'idzan. Mereka tidak memiliki ilmu dalam hal itu secara yakin kecuali mengikuti dzan. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka ini tidak membunuhnya secara yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, tapi Allah mengangkat Isa ke arahnya. Ya. Dengan demikian jelas bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Adapun inni mutawaffika, aku mewafatkanmu hai Isa. Lafaz tawaffa di dalam hadis ayat ini la yaqtadi nafsahu tufiyar ruh dunal badan wala tufiyahuma jami'an illa biqarinatin munfasilah. Lafaz wafat tidak berarti wafatnya ruh saja tanpa badan atau wafat dua-duanya atau salah satunya, tidak. Wafat itu ya juga oleh Allah disebutkan dengan makna tidur. Oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42 mengatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam yamut fi manamiha. Allah mewafatkan satu jiwa ketika matinya dan Allah mewafatkan manusia ketika tidurnya. Jadi ketika tidur Allah menyebut tidur itu dengan sebutan apa? Wafat. Juga diterangkan dalam Al-An'am ayat 60, huwallazi yatawaffakum billail. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang dimaksud mewafatkan di sini apa? Menidurkan. Disebut saja sebutan wafat, kadang-kadang tidur juga disebut mati. Seperti doa apa yang kita baca menjelang tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Yang dimaksud mati di sana apa? Tidur. Yang dimaksud hidup? Bangun lagi. Pas kita bangun, apa doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Maksudnya membangunkan. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami, setelah menidurkan kami. Jadi wafat bahkan mati tidak selalu dengan makna mati yang sebenarnya, enggak, tapi dengan makna tidur, ya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan aku mewafatkanmu hai Isa dengan dan mengangkatmu ke langit, maksudnya menidurkan. Berdasarkan hal itulah maka Nabiullah Isa belum mati, sampai sekarang masih hidup dan berada di langit, dan kelak di akhir zaman akan apa? Akan turun kembali dengan membawa misi yang agung, yaitu membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kaum muslimin. Nabi Isa setelah itu masih agak panjang usianya memimpin kehidupan kaum muslimin, maka sejahteralah kehidupan seluruh kaum muslimin. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah manusia yang hidup sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin, sampai semua kebingungan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, ditawar-tawarkan kemana-mana. Tidak ada yang nerima, karena semuanya lebih. Disimpan aja di pinggir jalan, siapa tahu ada yang ngambil. Utuh, tidak berkurang sedikit pun. Apakah zaman itu sudah terjadi sekarang? Enggak, di dalam dompet juga dicabut. Rekening aja kita dihack gitu ya, berangkas aja dibongkar, ya, apalagi disimpan begitu saja di pinggir jalan, nggak akan satu menit saya pikir, baru kita ngedip saja sudah hilang. Tapi di zaman Nabiullah Isa tidaklah begitu, ya. Oleh karena itulah maka Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dianggap belum wafat dan kelak akan turun kembali membawa misi agung. Apa saja misi agung itu? Membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah, serta menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupannya sampai beliau wafat. Dan wafatnya disolatkan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, kita akan ceritakan Nabi Isa ini sampai wafatnya beliau nanti, ya. Nah, itu ayat. Sekarang hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan turunnya Nabiullah Isa bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir maknawi. Artinya hadisnya itu banyak, lebih dari 40 hadis, lebih dari 40 sahabat yang meriwayatkan, tapi lafaznya berbeda-beda, cuma isinya sama, menceritakan tentang turunnya Nabi Isa. Para ulama ahli hadis sepakat tentang mutawatirnya hadis tentang Nabi Isa. Oleh karena itu, kalau hadisnya mutawatir, enggak bisa dianggap dhaif. Kalau hadis dhaif itu hadis ahad dia. Mungkin ada sahih sanadnya tapi isinya syadz gitu, mungkin kadang-kadang ada ditolak oleh para ulama ahli hadis, didhaifkan walaupun sanadnya sahih umpamanya. Tapi kalau yang mutawatir mah enggak. Mutawatir qat'iyud dilalah. Jadi penunjukan dalilnya itu qat'i seperti Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hal itu tidak ada alasan untuk menolak turunnya Nabi Isa. Terlebih bila menolaknya hanya dengan akal. Tidak ada ya, tidak ada penjelasan ilmiah masa Nabi Isa masih hidup berapa ribu tahun tuh. Gitu ya. Terus tidak ada dibentur-benturkan dengan ayat lain. Kalau memang Nabi Isa hidup, kenapa tidak turun sekarang-sekarang aja memberantas kebatilan gitu ya? Dengan akal, dengan pikiran, lalu dibentur-benturkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang menurut mereka berbenturan. Padahal sebenarnya tidak ya. Sekarang manakah hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa? Banyak, tadi sebut mutawatir. Kita akan sebut 5 saja di antara hadis-hadis tersebut. Hadis pertama kita bahas bulan depan saja. Sekarang mas sudah habis waktu untuk menjelaskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Saya ada buku pertama Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini buku saringan atau kitab saringan dari kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang mau? Siapa namanya? Fauzan, pernah belum? Siapa pengarang kitab Ihya Ulumuddin?
1: Imam Al-Ghazali.
0: Imam Al-Ghazali. Ya, barakallahu fiik ya. Maksudnya saya mau menerangkan ini. Al-Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya banyak ayat dan hadis yang sahih. Makanya kalau diabaikan sayang, karena ada banyak pelajaran berharga. Tapi juga di dalamnya ada hadis yang dhaif bahkan palsu, riwayat-riwayat Israelit banyak. Dan bila diamalkan bisa membahayakan akidah kita. Diambil semua bahaya, dibuang semuanya, sayang. Muncul inisiatif dari para ulama untuk menyaringnya. Yang dhaifnya, yang palsunya dibuang, tinggal yang sahihnya. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Diperiksa lagi oleh para ulama, Minhajul Qasidin juga masih banyak yang kurang tersaring. Disaring lagi, lahirlah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Susunan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan inilah terjemahannya ya. Barakallahu. Jadi siapa orang yang ingin mengambil hanya yang baik-baik dari kitab Ihya Ulumuddin, bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kedua, ada ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah Sunan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Seorang ulama ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Terus tentang sejarah Al-Bidayah wa Nihayah ya. Ada yang mau? Cung. Siapa? Hilman. Wilman.
2: Wilman.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya. Tadi disebutkan Nabiullah Isa belum wafat, akan turun kembali. Di mana turunnya tuh?
2: Di Menara Putih sebelah timur Masjid
0: Menara Putih sebelah timur Pusdai.
2: Damaskus.
0: Barakallahu fiik. Ada lagi, ini buku susunan Syaikh Al-Fauzan dengan judul Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Ini terjemahannya. Asrinya dibahas di mana? Di mana? Asli kitab ini dibahas di mana? Masjid Al-Ukhuwah setiap hari Jumat sore, ya harus ikut. Ini terjemahannya. Yang ngebahasnya Ustadz Bandung, orang Sunda. Siapa yang mau? Siapa yang berkacamata? Hadi, Adi, Aji. Udah belum?
3: Belum punya.
0: Bukan belum punya, pernah enggak?
3: Belum.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Kata orang Sunda, wayah kumaha Nabi Isa turun?
3: Setelah komat subuh. Ketika setelah
0: kata orang Sunda, wayah kumaha Nabi Isa turun?

0: Barakallahu fiik. Sudah. Sekarang Ahwat, Ahwat dengan buku yang sama, ada tiga juga. Silakan Ahwat ngacung, nanti panitia yang nunjuk pegang mic-nya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat bingit.
1: Siap Ustaz.
0: Dengan hadiah buku, terserah nanti yang pertama boleh milih dulu ya. Buku apa yang tiga tadi? Sebutkan tiga saja perawakan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi Isa. Ini ribut.
1: Dadanya bidang.
0: Dadanya bidang.
1: Bidang
0: apa bidang?
1: Kulitnya sawo matang, kemerah-merahan.
0: Terus?
1: Rambutnya lurus setelinga, menutupi telinga.
0: Iya, barakallahu fiik. Sudah. Pertanyaan kedua. Ahwat lain. Siap?
2: Siap Ustaz.
0: Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Isa?
2: Pernah berjumpa.
0: Di mana?
2: Pada saat Isra Mi'raj.
0: Pada waktu Isra dan Mi'raj. Nabi siapa saja yang berjumpa selain Nabi Isa?
2: Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam.
0: Hanya itu?
2: Ya.
0: Enggak, banyak Nabi lain. Iya, barakallahu fi. Ketiga. Siap? Yang istri ketiga? Iya. Siapa sahabat yang mirip banget sama Nabi Isa? Namanya siapa?
1: Urwah bin Mas'ud.
0: Urwah bin Mas'ud itu siapa? Orang mana?
1: Hah?
0: Orang Sulawesi.
1: Oh, Taif.
0: Orang mana?
1: Taif.
0: Apa?
1: Taif.
0: Taif ya, pemimpin kaum di Taif. Ya, barakallahu. Kasep tidak? Kasep dan Soleh ya. Disebut Kasep memang cengengesan. Sudah ya semua ya. Ya, barakallahu. Pertanyaan, siapa kaum yang Allah selamatkan dari fitnah Dajjal? Ya, maksudnya siapa tuh nama-namanya enggak tahu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal yang melakukan 4 poin yang kemudian dijelaskan ya. Baca surah apa? Al-Kahfi, yang kedua ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, yang kita baca dalam apa? Tahiyat ya, salat. Ketiga, menghindari sejauh-jauhnya. Keempat apa? Pergi ke mana? Ke Mekah atau ke Madinah ya.

Apakah kain, gamis, celana, sarung bagi laki-laki di pertengahan betis termasuk sunan mahjurah? Afdolus syai'iyah, yang paling utama setengah betis, ya. Pokoknya di atas kedua mata kaki. Terus kedua haddul ibahah, yang dibolehkanlah pas mata kaki. Pas mata kaki tidak dosa, tidak termasuk isbal. Itu disebut haddul ibahah. Itu penjelasan Syaikh Utsaimin, yang terlarang adalah di bawah mata kaki. Jadi apakah termasuk sunnah mahjurah? Sunnah mahjurah itu sunnah yang sudah ditinggalkan, iya. Karena kebanyakan asatid salafin hanya sampai di atas mata kaki saja, tidak sampai pertengahan. Karena enggak ada ukuran gamis yang dijual.

0: Seukuran gitu. Ada ukuran kecil setengah betis, ininya enggak masuk ya. Jadi coba ke penjahitnya. Jadi kalau orang membeli ya seadanya. Tolong beli. Nah, jadi yang di apa namanya yang diambil adalah bahunya ya. Ukuran L, ini ukuran XL, ini double XL gitu. Ini bahunya. Kalau lebih gede berarti lebih panjang. Begitu ya, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari Ibu Cahaya, pemirsa Ahsan TV di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya pernah baca bahwa tanda-tanda saat menjelang hari kiamat salah satunya keluar asap. Maksudnya seperti apa dan bagaimana ya Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan.
0: Betul, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Namanya dukhan. Dan itu nanti setelah beres Ya'juj dan Ma'juj. Kita kan baru Nabi Isa ya. Nabi Isa juga bukan belum tuntas, mungkin dua kali pertemuanan lagi Nabi Isa. Setelah Nabi Isa nanti Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Ya'juj dan Ma'juj baru dukhan. Jadi sabar yang bertanya tadi, itu akan dibahas tersendiri, mungkin dua kali pertemuan ya. Si penanya wajib nanti ikut pada waktu membahas dukhan. Wallahu a'lam. Ustaz, karena tugas kami diminta mengisi rumah dinas dan mendapat mobil dinas. Sementara itu yang mengisi rumah dan menggunakan mobil tersebut sebelumnya sementara itu yang mengisi rumah dan menggunakan mobil tersebut sebelumnya gitu ya. Titik-titik anjing di belakangnya itu. Memelihara mungkin ya, memelihara anjing. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Ya bersihin aja dulu, dipel dulu tempat-tempat yang kira-kira pernah di apa diinjak oleh anjing tersebut, dipel, dibersihin terlebih dahulu pakai karbol, itu merek bukan? Pakai pewangi gitu ya, seperti itu. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Pel aja dulu.

0: Ustaz, jika Nabi Isa datang ke bumi, berarti kaum muslim yang tidak beriman. Apakah masih bisa bertobat karena sudah tahu tanda kiamat itu dengan turunnya Nabi Isa? Masih bisa. Selama matahari terbit dari sebelah timur. Nanti kalau sudah terbit dari sebelah barat baru ditutup. Jadi ketika Nabi Isa turun, maka kaum muslimin yang banyak dosa masih bisa tobat. Dan tobatnya masih diterima. Assalamualaikum Ustaz. Apa makna bersaksi dalam syahadat? Apakah bersaksi itu menyaksikan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dimaksud bersaksi adalah diterangkan oleh para ulama ahli tauhid ketika menerangkan makna syahadah. Di antara Syekh Al-Utsaimin menerangkan dalam kitab Al-Qaul Mufid Ta'liq ala Kitab Tauhid, beliau menyatakan asy-syahadah ikhbarul insan bima alimahu mimma ra'ahu au sami'ahu au syatamahu. Makna syahadah menurut ilmu tauhid adalah seseorang memberitahukan tentang apa yang dia ketahui, baik yang dia ketahui itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil berpikir, atau hasil mencium, membaui gitu ya. Nah, kemudian apa yang dia ketahui itu dia sampaikan kepada orang lain, itulah yang dimaksud syahadah atau persaksian. Dua kalimat syahadat, kita menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Apakah yang kita saksikan zat Allah? Bukan, tapi yang kita saksikan apa? Keesaan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Yang kita saksikan bukan zat Allah, tapi keesaan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Dari mana hal itu kita ketahui? Dari hasil menelaah firman Allah, menelaah alam yang ada di alam jagat raya ini. Setelah menelaah itu yakin Allah itu esa, Allah itu ada dan Allah itu esa dan satu-satu yang berhak disembah, diibadati, lalu kita ungkapkan secara lisan, itulah syahadat. Makanya syahadat bukan menyaksikan melihat zat Allah, bukan. Allah enggak bisa dilihat di dunia, ya. Oleh karena itulah maka kalau ada orang kafir, orang ateis, kalian menyaksikan sesuatu yang tidak kalian lihat, itu saksi palsu. Kalau dibawa ke pengadilan itu tindakan kriminal menjadi saksi palsu. Kan begitu ya? Kita jawab, yang kita saksikan bukan zat Allah, tapi yang kita saksikan apa? Keesaan Allah. Dan makna persaksian itu adalah mengungkapkan secara lisan apa yang kita ketahui hasil melihat, hasil menelaah, hasil berpikir. Kadang-kadang tidak terlihat, seperti umpama kita bertamu ke kawan. Ketika kita di ruang tamu, tercium bau durian si montong. Kita tidak melihat, tapi yakin ini. Terus kedengaran, di balik dinding ruang tamu sebelah, di ruang sebelah, di ruang keluarga, istri dari kawan kita, teman, anak-anak dari kawan kita yang pribumi itu ngomong, manis banget ya si montong ini. Kata anaknya, boleh saya habiskan? Jangan, agehan ayahmu. Agehan itu apa? Sisakan untuk ayahmu. Terus tamu gimana? Jangan. Kita dengar atau kita mencium? Pulang dari kawan tersebut, kita bilang ke istri kita, kawan kita tadi makan si montong, enggak bagi-bagi. Kok tahu apa melihat? Enggak. Terus kenapa tahu? Mencium. Dan juga mendengar. Itu syahadah, persaksian bahwa kawan kita punya si montong tadi. Ya, dan manis, terdengar komentar manisnya. Ya, itulah makna bersaksi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada pertanyaan, Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya mendapatkan suatu musibah yaitu difitnah. Apakah difitnahnya saya itu suatu musibah atau ujian dari Allah? Dan beliau ini mohon doanya orang yang memfitnah supaya mendapatkan azab itu, Ustaz.
0: Kenapa tidak doakan semoga dapat hidayah?
1: Silakan, Ustaz.
0: Iya, orang yang difitnah apakah musibah atau ujian gitu ya? Dua-duanya, setiap penderitaan yang kita alami yaitu musibah sekaligus ujian, bagaimana mensikapi musibah itu, baik apa enggak, benar apa tidak. Kalau setelah menerima musibah kita meraung-raung, kita dendam, kita cari, saya bunuh dia, berarti dia tidak lulus. Tapi kalau umpama menerima musibah difitnah orang ya, kemudian kita tetap bisa jaga diri, jaga emosi, jaga omongan, tidak membalas memfitnah, hanya berdoa kepada Allah. Bila perlu klarifikasi, boleh klarifikasi agar orang-orang tidak ikut suudzon atas fitnahan tersebut ya. Selebihnya serahkan urusan dia kepada Allah ya. Maka kita lulus dalam ujian itu. Jadi musibah sekaligus ujian. Musibah disebut musibah karena membuat kita menderita. Disebut ujian karena menguji benar atau salahnya sikap kita dalam menerima musibah tersebut ya. Jadi dua-duanya. Kedua, apa tadi? Boleh enggak mendoakan keburukan gitu? Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya, boleh. Boleh kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzalimi kita, boleh. Apakah itu terbaik? Enggak. Allah menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Tidak wajib, boleh mendoakan keburukan, tapi yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Di surat Al-Alaq, jika dibaca dalam sholat berjamaah, apakah harus sujud dulu karena ada ayat sajdah? Iya, dianjurkan, disunnahkan sujud apa namanya? Sujud tilawah ya. Jadi apa namanya? Falnad uzzabaniyah la tutihu wasjud waqtarib. Lalu kita sujud tilawah dulu. Bacaan sujud tilawah apa? Subhana rabbiyal a'la. 3 kali, lalu baca sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi, lalu berdiri lagi. Setelah berdiri lagi, itu kan ayat terakhir ya. Ayat tersebut, ayat sajadah dalam surah Al-Alaq, ayat apa? Ayat terakhir, setelah itu enggak ada ayat lagi. Boleh kita langsung ruku, setelah berdiri lagi langsung ruku. Boleh ditambah dengan surat lain yang pendek. Qul huwallahu ahad umpamanya. Demikian juga surah An-Najm. Surah An-Najm ayat terakhirnya adalah ayat sajdah. Gimana? Ayat terakhir dari surah An-Najm, ada yang hafal? Ayat terakhir dari surah An-Najm adalah, ada yang hafal? Masa di antara sekian ratus orang enggak ada yang hafal An-Najm? Ya. Surah An-Najm saya juga lupa. Ayat terakhirnya adalah fasjudu lillahi wa'budu ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kamu kepada Allah dan beribadahlah kepada. Itu ayat yang terakhir. Lalu kita sujud. Setelah sujud tilawah kemudian kita bangkit lagi. Boleh langsung ruku lagi karena enggak ada lanjutan. Boleh kita tambah dengan surat pendek ya. Al-Kafirun boleh lalu kita ruku ya. Di surah Al-A'la ayat terakhir di ujung katanya ada nama Nabi Musa. Bukan katanya, iya. Inna hadzal fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Apakah imam dan makmum wajib menyebut alaihi salam? Tidak wajib, tidak sunnah. Sebab apa? Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Musa alaihi salam. Hanya yang ada adalah Ketika akhir membaca surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat terakhir, alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Nabi SAW membaca secara keras, subhanaka fabala. Baca itu, subhanaka fabala. Alaisa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Maka imam ataupun makmum membaca subhanaka fabala. Riwayat tentang hadis ini hasan. Itu dinukil oleh Syekh Mansur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalm Mubin fi Akhtail Muslimin ketika menerangkan ini, bahwa setelah membaca Al-Ala surat terakhir, membaca alaihi salam, tidak ada riwayatnya, termasuk akhir surah surah At-Tin. Bagaimana ayat terakhir surah At-Tin? Ayo, bagaimana masa At-Tin aja enggak tahu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apakah harus membaca bala subhanaka fa? Tidak ada riwayat. Satu-satunya riwayat yang sahih adalah alaisa biqadirin ala ayyuhyal mauta, surah Al-Qiyamah ayat terakhir. Ya, Nabi SAW menjawab dengan subhanaka fabala. Selain itu tidak ada riwayat yang sahih. Maka kalau umpamanya dibaca pada waktu sholat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, orang-orang kan banyak menjawab dengan alaihissalam, maka kita tidak. Karena tidak ada contohnya hal itu dari Nabi SAW. Alaihissallahu biahkamil hakimin, surah At-Tin. Kita juga tidak menjawab apa-apa. Karena Nabi SAW juga tidak menjawab apa-apa. Nah, baru ketika membaca surah Al-Qiyamah, alaihissa biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya, kita membaca subhanaka fabala. Karena ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Terakhir, sebelum terjadi kiamat ada berapa tanda besar dan kecil. Salah satunya akan ada angin lembut yang membuat mati orang beriman meskipun imannya sebesar zarrah. Sedangkan pada Nabi Isa turun masih ada orang-orang beriman yang sedang akan sholat bersama. Mohon penjelasan. Nah, itu nanti akan dijelaskan juga. Setelah Nabi Isa wafat, orang-orang kemudian sedikit demi sedikit luntur lagi imannya, ya, maksiat lagi, durhaka lagi, terus sampai semakin parah, sampai durhaka, sampai ya kafir, sampai musyrik kembali menjelang kiamat nanti, ya. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di generasi yang paling buruk. Perzinahan itu terang-terangan, manusia terbaik di zaman itu ketika berzinah, yuk kita lakukan di balik pohon, ngumpet gitu ya. Itu terbaiknya itu. Kalau yang terburuknya ya gak bisa kita bayangkan ya. Sebelum itu terjadi, nanti akan ada angin lembut. Setiap orang yang punya iman sekecil apapun kena angin lembut itu akan mati. Sehingga yang tersisa hanyalah orang kafir, orang durhaka, orang musyrik, orang ateis. Nah, kiamat terjadi di generasi itu. Jadi itu terjadinya jauh setelah Nabi Isa wafat ya. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
3: Lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
3: Bagaimanakah hukum wanita bekerja di kantor-kantor?
4: Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah putri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita, bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa. Kedua, jika di kantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita. Beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari fitnahnya kaum wanita. Bahkan di tempat-tempat ibadah pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan jauhnya wanita dari kaum laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau, khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. Karena saf pertama paling depan adalah saf yang paling dekat dengan saf kaum laki-laki sehingga menjadi saf yang paling buruk, sementara saf yang paling akhir adalah yang paling jauh dari saf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syariat menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat, jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui. Namun kini mereka tidak melepaskan diri dari itu begitu saja karena kerusakan merajalela. Nurun ala darb, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, halaman 82-83.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat, namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda, bangunlah walau sebentar. Ambil wudu, dirikan dua rakaat, tutup dengan witir, dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah, cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: khairan.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما.
0: Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

0: ilaina.
1: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbuk

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu. Sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

0: Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: nasa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: تجد لك به علينا وكيلا.
1: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. وَلَقَدْ صَرْفَ

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: rasula.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: surah.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir."

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

0: Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
0: Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

0: عافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Seorang dosen pengajar materi filsafat telah berkata kepada kami, sesungguhnya roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga yang lainnya. Apakah pernyataan ini benar?
8: Jawaban, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulnya, keluarga besar serta para sahabatnya. Amma ba'd, apa yang dinyatakan oleh dosen tersebut kepada Anda, bahwa roh bisa berpindah dari satu raga manusia ke raga manusia yang lain tidaklah benar. Prinsip dasar tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Tafsir ayat ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ditanya mengenai ayat di atas. Umar berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, lalu beliau bersabda, 'Innallaha khalaqa Adama tsumma masaha dhahrahu bi yaminihi fa akhraja minhu dhurriyyatan فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون.
9: Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, kemudian menyapu punggungnya dengan tangan kanannya, lalu dia mengeluarkan darinya keturunan seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk surga, dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Kemudian dia menyapu punggungnya, lalu mengeluarkan darinya keturunan, seraya berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ibnu Abdul Bar berkata, telah terdapat berbagai jalur yang valid dan banyak mengenai makna hadis ini dan berasal secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan selain mereka. Demikian juga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma tentang hal itu. Mereka menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa roh berpindah dari satu raga ke raga yang lain adalah pendapat penganut paham reinkarnasi. Mereka itu adalah manusia yang paling kafir, dan pendapat mereka ini adalah sebatil-batilnya pendapat.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apa sajakah macam-macam tauhid itu?
7: Tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seluruh macam pengaturan terhadap kerajaan langit dan bumi. Demikian pula mengesakan Allah dalam hukum dan pembuatan syariat, dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ketahuilah, miliknya lah penciptaan dan perintah. Maha mulia Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Maka tidak boleh diibadahi selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh beristighatsah dan memohon pertolongan atau isti'anah kecuali kepadanya. Tidak boleh menyembelih dan bernazar kecuali untuk Allah. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu untuknya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi Islam. Dan Allah berfirman, Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Tauhid asma wa sifat adalah mensifati dan menamai Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dan namai dirinya dengannya, dan sesuai dengan apa yang disifati dan namai oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, dan menetapkan semua itu tanpa tashbih, yaitu menyerupakan sifat dan nama Allah dengan hamba-hambanya, tamsil, menyamakan dengan hambanya, tidak boleh pula tahrif, yaitu merubah-rubah maknanya, dan ta'til, yaitu menolak sifat dan nama-namanya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
9: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
10: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
9: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
10: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
8: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
10: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tazkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wa hal ataka haditsu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
1: Iza

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: Falamma ataha nudiya ya Musa.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa."
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى.
0: Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku."
1: Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli Harun akhi.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basiran.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa."
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: aini,
1: yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tawa.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.
0: Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: anda.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa.

Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: sua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: مثلا.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama

Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu. Kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la taqaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

0: Musa.
1: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

0: neraka.
1: Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

0: يَحْيَى.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

0: العلا.
1: Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.

Wahai Bani Israel, sungguh, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: ahada.
1: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
0: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
1: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.

0: الْكَافِرِينَ
1: Dia Allah berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi
1: kaum faqadna fakadzalika alqasamiri.
0: Mereka berkata,

0: nasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا.
1: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?"
0: "Alla tattabi'ani fa'asaita amri."
1: Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

0: qawli.
1: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
0: Qala fama khatubuka ya Samiri.
1: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul. Lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: حَلِيفًا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau

pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: ذِكْرًا.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
0: Man a'rada 'anhu fa'innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
0: Khalidina fi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla.
1: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Yawma yunfaqu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
1: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
0: Yataqafatuna bainahum illa bisum illa ashra.
1: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya.
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
0: Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali.
1: La tara fiha 'iwajan wa la amta.
0: Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: Ya.

0: qawla.
1: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya.
0: Ya.

Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.

Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah, yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

0: azma.
1: Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: yashqa.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

0: yashqa.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.

Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

0: أبقى.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Fasbir ala

0: ترضى.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

0: taqwa.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: kamathali habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah pengertian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah?
6: Syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam. Makna La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ia terdiri dari nafi atau peniadaan dan isbat atau penetapan. La ilaha artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya, baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira.
7: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
2: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: المسرفين.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: tus'alun.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

0: fa'ilin.
1: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: يَشْرِكُونَ.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Malaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
4: Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
9: Fatawa Mukhtar.
10: Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
11: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian. Dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk. Dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka. Dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamana, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah." Muttafaqun alaihi. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: والقرآن الحكيم.
2: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
1: إنك لمن المرسلين.
2: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
1: على صراط مستقيم.
2: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: تنزيل العزيز الرحيم.
2: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
2: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
2: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Menangkan hati.
1: Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih.

0: Pastikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ikhwati fillah, sahabat kemah Islam dan juga para pendengar radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Nikmat maknawi, nikmat fisik, dan nikmat terbesar tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga terus ada bersama kita sampai kita bertemu dengan Allah. Dengan nikmat tersebut, insya Allah mengundang rahmatnya, mengundang ampunannya. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita akan kembali mengambil faidah, mengambil pelajaran dari kitab para ulama. Dan kitab yang kita bahas pada kesempatan ini, Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Kaidah dalam Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Asma dan Sifat. Dan kita masih di sela-sela pembahasan poin yang pertama, yaitu kaidah-kaidah dalam Rububiyah. Kita sampai kepada Al-Qaidatu As-Sadisah Wal-Khamsun, kaidah yang ke-56. Penulis Hafizahullah Ta'ala Syekh Rasid Ibn Sa'id As-Sa'idani, Syekh Walid Ibn Rashid As-Sa'idani Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan sifatul rububiyah mustahiqqatun lillahi ta'ala qabla wujudi athariha. Dalam kaidah yang tersebut beliau mengatakan bahwasanya sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tersebut sebelum ada atharnya. Sebelum ada atharnya. Apa maksudnya? Beliau katakan wa huwa alladhi ya'nihil imamul tahawi. Ini yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan ungkapan beliau, lahu makna rububiyah wala marbub. Allah memiliki sifat-sifat rububiyah walaupun belum ada marbub, belum ada yang ditarbiyah, belum ada yang diciptakan, belum ada yang diatur, belum ada yang diberikan rizki dan seterusnya. Wa manal khaliq, dan Allah memiliki sifat khaliq sebagai pencipta. Wala makhluk, seandainya pun belum ada makhluk. Ini ungkapan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Maka penulis menyebutkan fakama annahu subhanahu la yazalu ala sifatihi abadiyan wakadhalika la yazalu alaiha azaliyan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat-sifatnya abadi, tidak ada akhirnya, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan sifat-sifat tersebut azaliyan, tidak ada awalnya. Kalau makhluk ada awalnya, Allah menciptakan makhluk dari tidak ada kemudian menjadi ada. Seandainya pun belum ada makhluk, maka Allah tetap disifati dengan sifat-sifat khaliq, sifat-sifat pencipta. Azali, tidak ada awalnya. Ay laisa ba'da khalqil khalqi istihaqqa ismul khaliq. Sehingga ini menunjukkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluk baru pantas disifati dengan sifat khaliq, tidak. Bal huwa mustahiqqun lil khalqi lil khaliq wasifatan sifatul khalqi qabla an yujada man yakhluq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyandang sifat khalik. Kemudian Allah disifat dengan sifat tersebut sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya sesuatu yang Allah ciptakan. Di sini wa fillah rahimani wa rahmatullah. Walaysa ismuhu ar-Rahman mauqufun ala wujudil marhum. Ini sifat khaliq, demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Nama Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman tidaklah terkait dengan adanya marhum. Artinya ketika awal, kapan Allah disifat dengan sifat tersebut, azali. Tidak ada awalnya. Walaupun belum ada yang dirahmati, belum ada makhluk yang dirahmati, tapi Allah pantas mendapatkan atau menyandang sifat-sifat rububiyah, diantaranya sifat rahman. Bal huwa rahman qabla wujudil marhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman sebelum sebelum keberadaan al-marhum, sebelum keberadaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tawwab, dan Allah tawwab, Maha pemberi taubat, sebelum adanya dosa-dosa makhluknya yang diampuni. Wa huwal ghaffar, Allah Maha pengampun, sebelum adanya sesuatu yang Allah ampuni. Falaisat al-athar dalilul ibtida. Sehingga di sini athar, adanya makhluk, adanya yang dirahmati, adanya dosa-dosa yang diampuni, itu athar, bukanlah dalil awal Allah Subhanahu wa taala disifat dengan sifat tersebut, bukan dalil ibtida. Wa huwa muttasifun bi ma'anir rububiyah qabla wujudi athariha. Tapi Allah Subhanahu wa taala disifat dengan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat rububiyah tersebut, sebelum ada atharnya. Karena sifat Allah azali, sebagaimana sifat Allah abadi, tidak ada akhirnya. Khafilah rahimani wa rahimakumullah. Fal khalq min ma'anir rububiyah wa huwa mausufun bi annahu khaliqu khaliqun qabla an yakhluqa ahad. Maka Allah sebagai pencipta, ini diantara sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah disifati dengan sifat tersebut sebelum diciptakannya satu pun makhluk. Wal mulk min ma'ani rububiyah, Allah menguasai, Allah raja atas segala sesuatu. Ini termasuk sifat-sifat rububiyah. Fahuwa al-maliku isman wasfuhu qabla wujudil mamluk. Dan al-malik dan al-mulk ini menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebelum keberadaan mamluk, sebelum keberadaan makhluk-makhluk yang dikuasai. Falaisa ba'da wujudil mamlukat istahaqqa sifatal mulk. Bukanlah maknanya setelah keberadaan apa yang diciptakan berupa yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini, baru kemudian Allah disifat dengan sifat mulk, tidak. Wala ba'da wujudil makhlukat istahaqqa sifatal khalqi. Tidak pula setelah keberadaan seluruh makhluk, baru kemudian Allah dikatakan memiliki sifat al-khalqi, pencipta. Maka sekali lagi ini bukan dalil ibtida. Wala ba'da wujudil mudabbir wal mutasarrif fihi istahaqqa sifat at-tadbir wa at-tasrif. Tidak kemudian setelah keberadaan yang diatur dari segala sesuatu, Allah Maha mengatur alam semesta, baru setelah itu Allah disifati dengan sifat tadbir, sifat tasrif. Tidak, Allah mudabbir azaliyan, tidak ada awalnya. Sementara makhluk berawal dari ketidakadaan, kemudian baru ada. Tidak demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma'anir rububiyyah qabla wujudi athariha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki makna-makna rububiyyah sebelum keberadaan atharnya. Sebelum atharnya ada. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah, kita menekankan di sini memahami ungkapan tersebut. Bahwasanya adanya makhluk, adanya alam semesta yang Allah ciptakan, itu menunjukkan Allah pencipta, ya. Menunjukkan sifat bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada makhluknya, iya. Menunjukkan sifat bahwasanya Allah mengatur alam semesta, betul. Tetapi menunjukkan bahwasanya itu awal dari Allah disifat dengan sifat tersebut, itu yang tidak. Ini yang salah. Sehingga Imam Thahawi mengingatkan perkara tersebut. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya, iya, tepat. Karena adanya pencipta, adanya makhluk, adanya penciptaan, adanya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, adanya bumi, langit, dan alam semesta ini adalah bukti keberadaan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu iya. Tapi kalau dikatakan bahwasanya alam semesta yang Allah ciptakan ini merupakan bukti awal Allah disifati dengan sifat rububiyah atau sifat pencipta, ini tidak. Karena sifat-sifat rububiyah Allah azali, tidak ada awalnya, dan abadi, tidak ada akhirnya. Andai seluruh makhluk hancur lebur, tidak ada lagi, rusak semuanya, maka apakah tercabut sifat rububiyah Allah? Allah tidak lagi pencipta? Tidak. Abadi, tidak ada akhirnya, walaupun seluruh makhluk sudah hancur. Sebagaimana sifat Allah azali, tidak ada awalnya. Maka ini makna dari ungkapan tersebut. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, beliau menyebutkan, wa nazidu tawdihan fanakul. Kami tambahkan penjelasan, kata penulis, maka kami katakan, mata tu safu bi anna kamutazawwij. Ini beralih kepada kita, makhluk. Kapan kita disifati dengan sifat mutazawwij misalnya? Sudah menikah. Jawabannya, ba'da zawaj, setelah kita menikah. Mata tu safu bi anna ka'ab. Kapan engkau disifati sebagai bapak? Setelah terlahir anak kita, sehingga berubah status dari tidak ada, jadi dari yang tidak memiliki anak menjadi bapak yang memiliki anak, dari bujangan menjadi menikah. Falam tastahiq hadhihi sifat illa ba'da wujudi athariha. Itu manusia atau makhluk tidak pantas menyandang sifat tersebut kecuali setelah asarnya tampak, setelah asarnya muncul. Kita dikatakan sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kapan? Ketika telah masuk untuk belajar di satu perguruan tinggi, maka disebut sebagai mahasiswa. Kita dikatakan sebagai pegawai di satu perusahaan, kapan? Ketika telah masuk, diterima di perusahaan tersebut, status kita berubah sebagai pekerja atau pegawai di perusahaan tersebut. Itu makhluk demikian. Jadi tidak dikatakan sebagai memiliki sifat tertentu kecuali tatkala asarnya ada padanya. ini tentu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah disebut dengan sifat-sifat rububiyah qabla wujudi athariha, sebelum ada atharnya. Karena sifat-sifat Allah azali, tidak ada awalnya, juga abadi, tidak ada akhirnya. Demikian termin yang pertama. Semoga memberikan faedah dan manfaat. Barakallahu fikum.
0: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih.

0: athani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Wa ikhwati fillah, sahabat kemah Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Masih menjelaskan kaidah yang ke-56. Penulis tadi mengungkapkan tambahan penjelasan terkait kondisi makhluk, di mana makhluk kita sekalian baru disifati dengan sifat sesuatu tatkala muncul atharnya. Dikatakan menikah statusnya berubah kapan? Ketika telah menikah. Sementara sebelumnya masih dalam kondisi bujang atau dalam kondisi gadis, belum menikah. Dikatakan mahasiswa kapan? Ketika telah terdaftar menjadi mahasiswa di satu perguruan tinggi misalnya. Dikatakan sebagai bapak kapan? Ketika telah lahir anaknya. Itu manusia disifati ba'da wujudil athar, setelah keberadaan atharnya. Kemudian beliau menyebutkan fallahu azza wa jal mata istahaqqa sifatul khalq. Allah Azza wa Jal kapan disifati sifat khalqi? Jawab, beliau katakan, huwa mausufun biha azalan wa abadan. Sifat tersebut disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disifati bagi Allah subhanahu wa ta'ala, azalan wa abadan, azali dan abadi. Layan faku anhu hadal wasf abadan, tidak pernah terlepas sifat tersebut selamanya. Falaisa ba'da wujudil makhluk sarah khaliqan. Tidaklah setelah terciptanya makhluk baru dikatakan pencipta, tidak. Wala ba'da wujudil marbub sarah rabban. Setelah adanya marbub, makhluk-makhluk yang Allah atur, baru kemudian Allah dikatakan rabb, tidak. Falaisa ba'da wujudil makhlukat sarah khaliqan. Atau bal huwa rabb qabla wujudil marbub wal khaliq qabla wujudil makhluk. Bahkan Allah Rabb disebutkan sifat rububiyah, disebutkan sifat khalik sebelum keberadaan makhluk dan marbub. Li'anna hunaka minat tawa'if. Kenapa demikian? Kenapa penjelasan ini diungkapkan? Beliau mengisyaratkan di sana ada kelompok yang berkeyakinan bi annallaha azza wa jal innama yattasifu bihadhihi sifat ba'da wujudi athariha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tersebut. Kapan? Yaitu setelah tampak atharnya. Setelah ada atharnya. Dikatakan pencipta setelah ada ciptaannya. Wa hadza khata'un mahad. Beliau ungkapkan bahwa ini kesalahan yang jelas. Kesalahan yang murni. Fi haqqir rububiyyah, dalam hak rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtaliyatir rububiyyah minal mulki wal ahya'i wal imatati wat tadbiri wal khalqi war rizq. Kullu halillahi yattasifu biha qabla wujudi athariha. Maka seluruh sifat-sifat rububiyah berupa Allah menguasai, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta, Allah mencipta, Allah memberikan rizki, dan seterusnya. Semuanya Allah disifati dengan sifat tersebut sebelum ada atharnya. Sehingga para ulama menekankan, dan beliau nukilkan di sini, yaqulul ulama, Wallahu ta'ala yusafu birrubiyah bikulli muqtaliyatihi bila ibtidain wala intiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat rubiyah, dengan segenap konsekuensinya, dengan seluruh sifat-sifatnya. Bila intiha, bila ibtida wala intiha. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Inilah makna azali dan abadi. Fahuwa rabbul alamin qabla wujudil alamin. Dialah Rabbul Alamin sebelum adanya alam semesta ini. Wahala wujudil alamin, dan ketika adanya alam semesta ini. Wa ba'da fana'il alamin, dan setelah hancur leburnya alam semesta, tetap Allah disifati dengan sifat rububiyah. Walaupun alam telah hancur. Maka sebelum keberadaan alam, ketika keberadaan alam, dan ketika alam semesta hancur, Allah tetap memiliki sifat rubiyah sebagai Rabb alam semesta ini. Wa huwa ar-Razzaq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki. Qabla wujudil marzuq, wa hala wujudil marzuq, wa ba'da fana'il marzuq. Sebelum keberadaan makhluk yang dia beri rizki. Dan ketika adanya makhluk-makhluk yang Allah beri rizki. Dan sampai apa hancurnya makhluk yang Allah beri rizki. Ketidakadaan makhluk yang Allah beri rizki. Allah tetap dikatakan Ar-Razzaq. Memiliki sifat tersebut dinamai dengan nama tersebut. Demikian pula ikhwati fillah. Wal muhyi wal mumit. Dan Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Qabla wujudi hayatil makhlukin. Sebelum keberadaan hidupnya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sebelum keberadaan mereka. Wahala hayatil makhlukin. Dan ketika makhluk-makhluk tersebut Allah beri kehidupan. Dan juga wahala fana'ihim, tatkala hancur leburnya mereka, tidak adanya mereka, yang Allah beri rizki, Allah tetap dikatakan Ar-Razzaq. Tidak terlepas Al-Muhyi wa-Mumit, yang tidak dikatakan, atau tidak lepas sifat Muhyi wa-Mumit, Allah menghidupkan, mematikan, selama itu. Sebelum adanya yang dihidupkan, yang dimatikan, ketika adanya mereka dan ketika hancur leburnya mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, fala tata'allaqu sifatuhu aw rububiyyatuhu biwujudi ahadin aw fana'i ahadin. Maka tidaklah terkait sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan sesuatu dengan fananya sesuatu, dengan adanya sesuatu atau hilangnya sesuatu. Tidak. Maka inilah yang dikatakan azali dan abadi. Sehingga kita jaga keyakinan ini yang mesti ada pada kita tentang kesempurnaan keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita katakan, asar yang ada, makhluk-makhluk yang ada, menunjukkan adanya pencipta, menunjukkan Allah memiliki sifat pencipta atau rububiyah dan seterusnya, ya benar adanya. Karena di antara cara mengenal Allah dengan kita melihat makhluknya, dengan menunjukkan apa di antara dalil keberadaan Allah sebagai pencipta, yaitu adanya makhluk yang diciptakan. Kalau itu benar. Tapi kalau dikatakan maksudnya makhluk-makhluk ini adalah awal Allah disifati dengan sifat-sifat pencipta, sifat-sifat rububiyah, maka ini kesalahan yang harus kita tinggalkan. Kita yakini sifat-sifat rububiyah Allah azali dan abadi. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Demikian ikhwati fillah, pertemuan kita pada kesempatan ini menjelaskan tentang kaidah yang ke-56. Semoga memberikan faedah dan pelajaran bagi kita sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi berlalu, siang pun datang, embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. Dan esok hari, kita akan bertemu kembali, insya Allah. Simak terus percikan embun pagi selanjutnya, setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: Fatawa Mukhtar. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, apakah hukumnya bagi sebagian orang yang mencemoohkan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah?
4: Orang yang mencemooh atau mengejek orang yang berpegang kepada agama Allah, terdapat pada dirinya kemunafikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat, walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum." Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kemampuan mereka, lalu orang-orang munafik itu mencemooh mereka, Allah akan balas cemoohan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian apabila mereka mencemooh karena syariat yang dipegang oleh orang yang dicemooh, maka sama saja ia mencemooh syariat, dan ini merupakan kekafiran. Adapun bila mereka mencemooh pribadi dan pakaiannya bukan karena ia mengikuti sunnah, maka mereka belum sampai kepada kafir, akan tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Maka yang wajib adalah memberikan semangat kepada orang yang berpegang kepada syariat Allah, membantu dan mengarahkannya sampai ia lurus di atas perkara yang diperintahkan. Al-Majmu' Ats-Tsamin, jilid 1 halaman 65.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: mathani habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan, bolehkah kita mengikuti orang pintar yang mengaku mengetahui yang gaib dengan cara menggaris di pasir, ataukah tidak boleh? Dan bolehkah kita memakan daging sembelihan orang pintar tadi dan berjabat tangan dengannya?
7: Barang siapa yang mengaku mengetahui yang gaib dengan menggaris di pasir atau membuka kitab atau melihat bintang atau mendatangkan jin atau cara-cara lainnya, maka ia adalah dukun. Dan telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak boleh memakan sembelihan orang tersebut. Tidak boleh pula datang kepadanya dan duduk-duduk dan berjabat tangan dengannya. Akan tetapi wajib menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga Allah menerima taubatnya. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
4: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
5: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
5: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah.